0: Rago panganan terjangkau sambil memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di Kabupaten Dharmasraya. Dan sana padanga, ribuan jatah sertifikat halal gratis masih ada di Sumatera Barat. Pusat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pusat PJPH Sumatera Barat bersama Jupemprov Sumatera Barat menjadwalkan puncak kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober WHO pada 7 Juni 2026. Kepala Dinas Koperasi Jok UMKM Sumatera Barat, Enrizal, usai rapat pelaksanaan sosialisasi WHO di kantor gubernur mengatakan puncak kegiatan sosialisasi dilakukan Jok memanfaatkan momentum Hari Bebas Oto.
1: Tempatnya ramai, langsung menyentuh masyarakat. Maka kita adakan di GOR yang memang masyarakat dan UMKM juga banyak. Di Car Free Day, masyarakat bisa dengar. Lalu di sekitar itu ada para UMKM. Jadi nyambung objek kita. Begitu juga gayanya di kabupaten kota, di tempat-tempat yang ramai.
0: Kerana kegiatan itu adalah pusat kegiatan masyarakat, sehingga sosialisasi dan bersangkutan juga sertifikasi halal dapat langsung sampai ke masyarakat. Dan sana pandangnya, Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha menjelaskan KRRI di Padang, curah hujan di Sumatera Barat selama bulan Mei masih dalam kisaran normal. Namun, dari bulan Juni hingga September, curah hujan diharapkan berada dalam kisaran rendah, mulai dari 50 hingga 100 mm sebulan. Yuda menyampaikan, jauh penurunan curah hujan kok, ancaman galodo paralu diantisipasi. Namun sebagian gadang Sumatera Barat merupakan zona non-muson, jo inda ado bateh nan jale antara musim hujan jo kemarau. Kondisi ko berarti curah hujan masih kemungkinan terjadi, walaupun jo frekuensi serato intensitas nan berkurang.
2: Untuk di bulan Juninya sendiri, kita melihat memang sudah mulai terjadi penurunan curah hujan baik dari sisi probabilitasnya, maupun dari sisi deterministik atau dari sisi jumlahnya. Kalau kita lihat memang di bulan Juni kecenderungannya ialah kita berada pada kategori curah hujan yang rendah dengan maksimum itu 50 sampai 100 mm per bulan.
0: Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha menjelaskan, tersedianya aya tanah di Sumatera Barat untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan kamungko masih relatif aman. Namun, masyarakat masih diminta untuk mengantisipasi cuaca dan labia ange, juga peningkatan paparan sinar ultraviolet di siang hari, dek panutui awan nampak kurang. BMKG meminta masyarakat juga pemerintah daerah untuk tarik memantau informasi cuaca dan iklim. Hal itu untuk mengantisipasi potensi dampak negatif dari penurunan curah hujan sampai September 2026. Yalah dan sana, segitu gue dulu kabar barita untuk pagi ko, bisuak basuo balia, joka bana lain pulau pada wakatu dan samo. Ambo nama membawakan kabar, Mici Ariani mengucapkan terima kasih.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio, kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini, bisuak basuo balia, joka bana lain.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Desi Lukang Gilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukang sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Di zaman kini ko, apa-apunan kita Bali, apa-apunan kita pakai, itu sebenarnya harus diperhatikan. Salah satunya berkaitan jo nandake jo ibu-ibu yang padusi-padusi, yaitu kosmetik. Karena kiranya BPOM mengawasi 263 ribu tautan penjual kosmetik ilegal. Jadi dan Sana Pandangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM itu mengawasi sekitar 263 ribu tautan digital yang diduga mempromosikan jaman-jaman produk-produk kosmetik ilegal di berbagai platform daring. Pengawasan itu dilakukan bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kalau pengawasan itu dilakukan secara intensif kerajo sama puluh sama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesia E-Commerce Association guna untuk menekan peredaran kosmetik ilegal melalui sistem elektronik. Jadi dan Sana Pandangan, BPOM itu telah melaporkan tautan-tautan itu kepada platform e-commerce jo Kementerian Komunikasi dan Digital supaya dilakukan penindakan berupa penghapusan atau di take down akunnya. Jadi dan Sana Pandangan, Taruna menjelaskan kalau peredaran kosmetik ilegal di Indonesia itu didominasi melalui jalur perdagangan daring. Produk kosmetik impor yang tidak memenuhi standar keamanan itu alun punya izin edar sarato mudah pula masuk ke pasar domestik melalui platform online. Disebutkan kalau lebih dari 70% temuan kosmetik ilegal itu berasal dari perdagangan daring, sedangkan sisanya 20-30% itu ditemukan melalui jalur distribusi offline. Selain faktor perdagangan digital, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk kosmetik yang ala punya izin edar itu menjadi salah satu penyebabnya dan Sana Pandangan maraknya kosmetik ilegal. Dalam upaya perlindungan konsumen ko, BPOM ala memasukkan lebih dari 2000 item kosmetik ke dalam daftar blacklist atau masuk daftar hitam karena dinilai berbahaya jo indak memenuhi ketentuan. Selangkutnya dan Sana Pandangan baca di portal berita kita rri.co.id.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mbepiti? Kapai bali baju.
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
4: Aduh, tubuhku kering rasanya.
5: Tubuhku juga kering, daun-daunku juga kering dan berguguran.
4: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
5: Panas. Aku butuh air.
4: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
6: Stop illegal logging, cegah global warming.
7: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Petir Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Don Sana Pandaga, Kapatang-kapatangku mungkin ada pulonan merasa resah jegelisah mencari informasi yang beredar takai jopocong begal. Nah, berkaitan juga informasi ke Don Sana, kiranya kepolisian Resor Kota Polresta Padang Sumatera Barat menepis adanya rumor yang beredar tentang pocong begal yang meresahkan masyarakat di Kota Setampe dalam beberapa hari terakhir kok. Rumor itu menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Kompol M. Yasin, indak batua rumornya. Jadi memang dimau masyarakat supaya indak takut balabihan atau terjebak dalam kepanikan yang indak mendasar. Dikatakan kalau pihak kepolisian tarik menelusuri jejak dari rumor dan menjadi pesan berantai di media sosial tuh, polisi ala mengumpulkan bahan dari keterangan warga yang katonyo mengetahui atau mencaliak pocong begal tuh. Tapi dari penelusuran yang dilakukan selama beberapa hari terakhir, petugas tidak menyobo anciye juwo sumber dan jale dan mencaliak dan mengalami atau dan mengetahui pocong begal iko. Jadi seluruhnya katanya itu rumor yang sudah tuh beredar luas dari mulut ke mulut tanpa awalan atau tanpa asal usul dan jale, indak meninggalkan jejak atau akibat. Jadi Yasin mengajak warga untuk indak came secara berlebihan menyikapi rumor iko, tapi lebih bijaksananya kalau saling menjaga keamanan lingkungan secara basamo-samo. Untuk warga yang membutuhkan penanganan polisi itu bisa menghubungi layanan daruratnya. Jangan lupa dicatat nomornya di sana. Kalau rasanya adonan indak aman 100 sangat mencurigakan, telepon layanan darurat 110 itu dapat diakses secara gratis. Polresta Padang pun terima lakukan upaya preventif aktif dalam menjaga memelihara keamanan dan juga ketertiban di kota dan bapak penduduk hampir 1 juta jiwa.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya, Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head-to-head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Rencana Pandaga, PSP Padang berhasil memenangkan laga hidup mati di grup H Liga Ampe Putaran Nasional usai menumbangkan lawannya Asiop FC DKI Jakarta Kepatang. Laga baru berjalan 3 menit, PSP Padang berhasil unggul lewat tendangan keras Gibran Tito dari luar kotak penalti. Menyusul gol kedua Aris Warhani, sesudah menyambut umpan Bayu Resman pada menit ke-9. PSP Padang berhasil mengunci kemenangan lewat gol pamungkas Lutfi Al-Ansori lewat umpan matang dari Gibran Tito pada menit ke-71. Sesudah pertandingan, manajer tim PSP Padang Indra Yunaidi di Jakarta mengatakan, pemilihan pemain senior dan junior menjadi kunci kemenangan tim Pandeka Minang di laga tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sanapandaga. Sementara itu, asisten pelatih PSP Padang David Ardi mengaku senang timnya dapat lolos ke babak 32 besar Liga Putaran Nasional. Menurutnya dalam liga itu timnya telah mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. David menambahkan, selain kejelian racikan pemain dari pelatih Joni Effendi, kehadiran langsung wali kota Padang Fadli Amran di Stadion Sultan Agung Yogyakarta itu terbukti menjadi pemicu semangat pemain. Pihaknya berharap PSP Padang bisa melaju lebih jauh untuk menuntaskan putaran nasional jo hasil nan maksimal. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, Patera Ripadang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sarang pandangan pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mendukung proses perencanaan pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi, juga tetap mengedepankan keterbukaan informasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat nan terdampak. Ikut disampaikan pula oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Alexa Putra mengatakan bahasanya pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan untuk mendukung kemajuan daerah. Karena itu masyarakat perlu memperoleh informasi dan lengkap dan mudah dipahami mengenai seluruh tahapan dari pembangunan. Pihaknya siap baharok bisa juo perencanaan pihak perencana, pelaksana ataupun instansi terkait bisa magia penjelasan saluweh-luwehnya sajalah-jalahnya kepada masyarakat mengenai trase jalan, manfaat dari pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bantuan ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat pula. Jadi pembangunan kok harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan maupun pihak joha hak masyarakat nanta dampak. Seluruh proses dilaksanakan sesuai juga ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi rasa keadilan serta magia kepastian kepada masyarakat pulau. Alex menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, niniak mama, seluruh pemangku kepentingan itu jadi faktor nan paling penting. Jadi dun sana pandangnya untuk pembangunan ko bisa diterima dek masyarakat. Pihaknya menilai pembangunan jalan tol Padang Bukit Tinggi ko berpotensi menjadi tonggak penting transformasi ekonomi Sumatera Barat sekaligus untuk memperkuat konektivitas nasional apabila seluruh pihak dapat bersinergi.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak, dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil mengajak generasi Z atau Gen Z usia 17 tahun untuk memanfaatkan hari libur sekolah untuk datang melakukan perekaman KTP elektronik atau KTPL. Itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Yuli Asma di Simpang Ampe. Jadi para Gen Z yang umurnya 17 tahun ala bisa mengurus KTP elektronik. Perekaman itu bisa dilakukan di kantor Kecamatan Tedake atau bisa langsung di Disduk Capil. Menurutnya, ajakan untuk melakukan perekaman KTP elektronik wakatu hari libur kok memudahkan siswa dibandingkan wakatu jam-jam sekolah tanpa harus mangga 2 jam pelajaran. Menurutnya, perekaman KTP elektronik umur 17 tahun kok merupakan langkah penting untuk memastikan setiap penduduk punya identitas kependudukan nansa jo siap dipakai ketika masuki umur 17 tahun. Petugas di Dukcapil Basa Mojo, petugas kecamatan, siap melayani masyarakat mulai dari verifikasi data kependudukan hingga perekaman biometrik berupa pengambilan foto wajah, sidik jari, jo iris mata. Masyarakat akan melakukan perekaman KTPL ko diimbau untuk membawa fotokopi kartu keluarga serta KIA atau kartu identitas anak sebagai persyaratannya. Seluruh proses perekaman tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi disebutkan pula kalau kegiatan pelayanan di masa libur sekolah kok dipakirokan itu dan sana pandangnya bisa membantu pencapaian administrasi kependudukan di Kabupaten Pasaman.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Lihat deh, kok tumben ya si Olive nggak update status hari ini? Apa dia sakit ya?
2: Ya elah, emang sebegitu pentingnya pengaruh story sama kabar orang? Kalau emang penasaran sama kondisinya, kan bisa langsung ditanyain. Itu lebih baik kan?
1: Ntar aja deh, mau beli paket dulu.
2: Alasan aja dibanyakin.

Badonjek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonjek biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonjek dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonjek juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonjek tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

Forum Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kita pagi hari kok di tengah cuaca nan sangat cerah di luar. Mudah-mudahan Niko bisa membuat kita semakin bersemangat pula untuk menjalankan berbagai rutinitas di kegiatan di akhir pekan kok. Kita ke informasi lainnya dan sana kini perpustakaan. Nah, berkaitan juga perpustakaan. Jadi Kepala Perpustakaan Nasional Perpusnas Republik Indonesia Endang Aminuddin Aziz itu mendorong optimalisasi kawasan pusat dokumentasi dan informasi Kebudayaan Minangkabau PDIKM di Padang Panjang Sumatera Barat sebagai pusat kegiatan literasi, pendidikan, juga kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara luas. Waktu mengunjungi Museum Bustanil Arifin di kawasan PDIKM, Endang mengatakan kalau museum jo pusat dokumentasi budaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi bisa berkembang jo seharusnya untuk menjadi ruang edukasi jo aktivitas masyarakat nambah basis literasi. Perpusnas itu membuka peluang kemitraan jo komunitas-komunitas non-aktif untuk mengembangkan budaya baco melalui berbagai program dan alat disiapkan. Kawasan bentuk PDIKM itu perlu dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan berbasis buku jo literasi, bentuk diskusi buku, ada pelatihan literasi, pameran budaya, hingga kegiatan edukatif lainnya yang bisa meningkatkan kunjungan masyarakat. Kunjungan Kepala Perpusnas Sarato Rombongan Iko disambut Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra yang didampingi pulo samo jajaran Dinas Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Polrapar Sarato Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK. Alex menyambut baik perhatian dukungan Perpusnas terhadap pengembangan literasi dan adodi Padang Panjang.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Ayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan sana padanga, pengusaha muda asal Kota Sawalunto, Ricky Ekoni Saputra, resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tinggi nasional. Pencapaian itu menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawalunto di Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, Jo Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Maizir kepada RRI di Sawalunto mengatakan, sejak tahun 2019, Ricky secara konsisten melakukan transformasi lahan bekas tambang PT Buki Asam Ombilin menjadi kawasan pertanian terpadu ramah lingkungan. Tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup menilai usaha Ricky merehabilitasi lahan seluas 5,5 hektar bekas tambang berdampak pada meningkatnya keanekaragaman hayati. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Angka stunting di Sumatera Barat masih berada di atas target nasional berdasarkan survei status gizi nasional SSGI tahun 2024. Kondisi itu menunjukkan perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penurunan kasus stunting di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Aklima di Padang, Kepatang mengatakan, prevalensi stunting di Sumatera Barat berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024 tercatat sekadang 24,9%. Sementara secara nasional, angka stunting di level 19,8%, jauh target nasional sebesar 20,8%. Menurut Aklima, penanganan stunting indak dapat dibebankan hanya pada sektor kesehatan, sebab berbagai faktor nan mempengaruhi stunting berkaitan jo sanitasi, lingkungan, perumahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandangan, jalan-jalan waklah. Kalau sore hari kita jalan-jalannya keliling Sumatera Barat, ini kok kita dijelajah di Jelajah Nagari ya. Kalau Jelajah Nagari Pak itu hari ini ya, hari Jumat, Kuliang Nagari Satyo Arinyo di sore jam 5. Iko Jelajah Nusantara. Jadi kita coba silau-silau pulo apo objek wisata nan ado di luar Sumbar. Kini kok kita ke daerah Samarinda dan sana padanya. Jadi di situ banyak hal menarik, salah satunya yang cukup menarik untuk dicoba yaitu kapal wisata dan ada di situ. Sungai Mahakam itu menjadi ikon kota tepian atau itu sebutan dari Samarinda yang bisa dinikmati yaitu mengarungi sungai yang panjangnya 920 km. Wisata Sungai Mahakam ko digemari warga Samarinda ataupun wisatawan luar bahkan hingga orang mancanegara. Didukung penuh dari pemerintah daerah, wisata Sungai Mahakam Kota Rui dikembangkan. Indahnya menyusuri batang air, tetapi yang menariknya tuh sungainya tuh di tengah kota. Nah itu salah satunya. Tapi wisatawan bisa pula menikmati coba kunjung langsung ke lokasi wisata lain. Di antaranya ada wisata religinya, ada sejarah Kutai Lamo hingga Pulau Kumala Tenggerong. Nanya itu di kawasan Samarinda pun ada beberapa spot wisata menarik yang dilintasi dek kapal wisata Sungai Mahakam, di antaranya melintas di kemegahan Jembatan Mahkota 2, Jembatan Mahakam Jo, Jembatan Mahulu. Ditambah Jo adanya kampung warna-warni. Ah, itu tempe spot foto nan rancak tuh sana. Itu ada di pinggir-pinggir Sungai Mahakam. Di situ pun ada Masjid Siratal Mustaqim yang merupakan masjid tatuo di Samarinda, sarato ado kampung tenungan. Jadi untuk bisa mengarungi Sungai Mahakam, sejumlah pihak itu adalah mengembangkan kapal wisata, rutenya berbeda-beda. Hingga kini ada 3 kapal wisata yang ala beroperasi, ada kapal pesut Mahakam, kapal pesut kita, juga kapal pesut Etam.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapar atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Room, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandaka. Kini kok masih di daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Di situ ada desa wisata budaya Pampang Pulau namanya. Jadi bantalan dilansir dari jadesta.kemenpar.go.id, desa budaya Pampang itu punya pemukiman suku Dayak Kenya yang tetap melestarikan kebudayaan khas suku Dayak Kenya. Beberapa masyarakat itu masih melestarikan kebudayaan itu, punya talingo yang panjang, joman tato tubuhnya pakai motif khas Dayak. Wisatawan yang berkunjung ke desa budaya Pampang itu bisa mencari pertunjukan kesenian tarian daerah suku Dayak Kenya secara reguler setiap minggu jam 2 sampai selesai, serta dapat berwifi ria bersama masyarakat Dayak Kenya yang melestarikan seni tato Dayak, jo batalingo panjang, serta bisa pulo mengenang momen kunjungan jo mambali. Berbagai souvenir nan ada di situ, khas kerajinan Dayak nan ada. Selain pertunjukan kesenian yang terselenggara pada setiap minggu, wisatawan yang berkunjung ke desa budaya Pampang pada hari lain pun bisa mengeksplor hutan adat menuju Aita.

tujuan lubang muda. Sarato bisa mencari cara kehidupan sehari-hari dari masyarakat suku Dayak Kenya yang punya mata pencarian bertani jebar kebun. Sarato sebagai pengrajin manik, jo pengrajin batik khas Pampang.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parik paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera.

Forum 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, kini kok kita masih di Jelajah Nusantara. Dan pastinya dan sana kita masih ke informasi berkaitan Jepari Wisata dari Kiniko dari Samarinda. Di situ ada Festival Budaya Dayak Kenya di Desa Budaya Pampang yang diselenggarakan selama sampai hari, yang menampilkan berbagai pertunjukan ritual adat dalam rangka upacara pelas tahun Jopesta Panen, serta pertunjukan kesenian baik itu musik, tari ataupun pertunjukan menyumpit namanya dan sana. Jadi dan sana pandangnya berbagai ragam bisa di Caliak Pulo di daerah Samarinda Iko, salah satunya yo bantu dan ado di Desa Budaya Pampangan Kodun sana. Nah, lebih menariknya memang selain kita bisa menikmati bantu apa suasana ataupun kondisi alam dan ado di situ, bahwa keseharian dari masyarakat suku Dayak Kenya pun ya memang rata-rata punya mata pencarian bertani di berkebun, itu bisa kita ikuti. Bahkan kesehariannya menjadi pengrajin manik ataupun pengrajin batik khas Pampang itu bisa diikuti. Bahkan hasilnya bisa dijadikan sebagai oleh-oleh untuk menjadi buah tangan khas dari dan sana kita suku Dayak Kenya di Desa Budaya Pampang. Jalan apa sih dan sana pandangan di siang hari ke selama siang pulau untuk dan masih memonitor siaran perampek dari Padang di 92.4 MHz, atau dan sana pandangan bisa pulau mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital dan bisa di download di Play Store. Jadi kemanapun dan sana bisa tetap mendengarkan siaran-siaran yang kita hadirkan secara digital.

0: bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebami hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebami adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariau.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan sana pandangan, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan seleksi akademik ataupun non-akademik kini ko alam memasuki proses akurasi data sertifikat peserta didik. Kepada RRI di Padang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krisnova mengatakan, pelaksanaan SPMB dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juni 2026 untuk seluruh satuan pendidikan tingkat SD jo SMP di Kota Padang. Dijalankan pada jenjang SD terdapat sekitar 262 sekolah yang mengikuti SPMB tahun ko. Jumlah itu terdiri dari empat balai rombongan belajar atau rombel yang totalnya daya tampungnya mencapai 6.592 kursi untuk calon peserta didik baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Kepolisian Resor Kota Polresta Padang menepis rumor yang beredar tentang pocong begal yang meresahkan masyarakat di Kota Padang dalam beberapa hari terakhir. Pihaknya mengatakan kepolisian telah menelusuri jajak dari rumor dan menjadi pesan berantai di media sosial itu. Polisi pun telah mengumpulkan bahan dari keterangan warga dan katonyo mengetahui atau mencaliak pocong begal itu. Namun dari penelusuran yang dilakukan selama beberapa hari terakhir, patuge indak menemukan cie pun sumber nan jale yang mencaliak mengalami ataupun mengetahui pocong begal tu. Yasin mengajak warga supaya indak camis secara berlebihan menyikapi rumor itu, akan lebih bijaksana kalau saling menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama. Disebutkan pula bahasanya warga yang membutuhkan penanganan polisi bisa menghubungi layanan darurat di 110, bisa diakses secara gratis. Polresta Padang Tarui melaksanakan upaya preventif aktif dalam menjaga jo memelihara keamanan serta ketertiban di kota yang bapanduduk hampir 1 juta jiwa.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

From Paterere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandaga di Lamak Taraso, kini kok kita mencoba membuat sesuatu nan rasonyo mani, tapi indak membosankan. Apalagi belakangan patangko sempat viral pulo, yaitu bolu ketan hitam. Jadi bolu yang sederhana itu bisa menjadi pendamping lezat waktu minum kopi atau minum teh di sore hari. Sebenarnya siang pun cocok di sana padanya. Jadi tepung ketan hitam itu bisa diolah menjadi sajian bolu kukus yang nikmat. Bahannya mudah didapatkan di pasaran. Cara membuatnya pun terbilang praktis. Untuk membuatnya di sana padanya, kita siapkan dulu. Kita buat dalam versi 250 gram, siapkan tepung ketan hitam 250 gram, margarin yang telah dilelehkan 200 gram, gula pasir halus 250 gram, sesudah itu 1/2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh SP, 1/2 sendok teh vanila bubuk, 1/4 sendok teh garam, 6 buah talua ayam, jo 2 sendok makan susu kental manis. Semua bahan tadi dicampur talua jo SP, kemudian dikocok alun saluruhnya. Di tahap pertama kok dicampurkan dulu gulo talua jo SP, dikocok sampai mengambang. Sesudah itu masukkan tepung ketan hitam, diagih garam sakete, diagih baking powder di vanila bubuk. Sudah itu dia duk balik sampai sembari diayak. Diagih susu kental manis dan warna putih ya. Sudah itu dimasukkan mentega dan ala dilelehkan, dicampurkan pulau ke dalam adonan. Sesudah taduk rata sadonyo, masukkan tepung tadi sakete-sakete sajo sampai seluruhnya rata. Sesudahnya selesai, tuangkan adonannya ke dalam loyang dan ala dipersiapkan. Dikukus dun sana selama 25-30 menit hingga masak jo menggunakan api sedang. Jadi caranya itu simple, bahan-bahannya itu mudah didapatkan, bisa dicoba di akhir pekan kok untuk menu cemilan bersama keluarga tercinta.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini.

0: 4 tahun berikutnya timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
3: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
4: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
3: Selesai.
4: Selesai?
3: Ini ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
4: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
3: Emang, ma.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Menurut cara pandangnya, semakin kini semakin jadi sambal itu banyak banget jenisnya. Salah satunya yang khas pulo adalah sambal mata khas Bali yang lah mulai cocok pulo jo lidah dari berbagai masyarakat di Nusantara dan sana. Jadi untuk membuat sambal matahko, kini kita akan berbagi informasinya untuk Densana Kasadonyo di Lamak Taraso. Kini ko Densana. Untuk sambal matahko, yang perlu kita siapkan itu indak banyak, tapi bahan-bahannya murah untuk didapatkan. Mungkin beberapa di antara kita lah standby pula di dapuanya. Di antaranya bawang merah ampe siung sajo, beko diiri-iri tipi. Bawang putih 2 siung diiris tipis pulo. Sudah tuh lado kutunan merah 5 buah sajo. Nyo labiah pade tambah jadi 6. Labiah pade dari itu jadi 10. Sudah tuh 2 lembar daun jeruk purut yang diiris halus pulo. Sabatang sarai diambil bagian putihnya sajo. Sudah tuh diiris halus. Satangah sendok teh garam. Jeruk limau ciek sajo diambil ayahnya. Tergantung selera, kalau nak niat terlalu asam dikurangi saja jumlahnya. Sudah tuh 3 sendok makan minyak sayur, jo 1 sendok teh terasi. Saluro bahan tadi, dan sana pandangnya, bawang merah, bawang putih, lado kutu, daun jeruk, sampai ke serai. Itu disiapkan, disisihkan yang lah diiri-iri tadi. Sudah tuh angkatkan minyak goreng, goreng terasi di dalamnya sampai baunya harum. Matikan api, diamkan subanta. Nah, sesudah tuh masukkan irisan bawang hingga keserai ke dalam wadah tadi. Campurkan jom minyak hingga rata. Tambahkan air jeruk limau, diaduk merata. Sajikan sambal mata sebagai pelengkap hidangan. Digoreng sojo talu ada-ada, ditambah jo sambal matah kodon sana. Nah, tabik pulu salero untuk makannya tuh. Apalagi nasi yang dipakai adalah bare khas dari awak Sumatera Barat. Dan memang teksturnya ala cocok, rasanya ala cocok, jo lidah orang awak.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Kecenya 5 menit waktunya nyodang. Iro ndak nyo do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik C. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lala, kredit peduli usaha mikro itu suku bunganya ringan dan bersaing banget.
4: Iya.
3: Itu loh programnya Bank Nagari.
4: Udah tahu.
3: Kamu hanya tinggal ngasih surat izin usaha. Kok gitu sih? Aku cuma pengen bagi-bagi informasi.
4: Joni, kamu telat. Aku tuh udah dari dulu manfaatin kredit peduli usaha mikro dari Bank Nagari. Makanya aku bisa buka outlet baru di sini.
3: Iya ya.
5: Jangan sampai ketinggalan. Anda punya usaha mikro dan usaha kecil dan butuh modal untuk mengembangkan bisnis? Daftar aja kredit peduli usaha mikro di Bank Nagari.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
7: Lape Barajui, begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut lape barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape. Bentuknya yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari jajanan yang satu ini. Barajui sendiri berisi adonan pisang yang di dalamnya terdapat parutan kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lape barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lape barajui.
8: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
9: Enak banget sih soalnya ini.
8: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
9: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
8: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
10: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
6: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun sana panaga, Presiden Klub Semen Padang FC Andre Rosiade menyebutkan klub asal Ranah Minang itu hanya mempertahankan 3 pemain lama yang tampil pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Pihaknya mengatakan rata-rata pemain untuk skuad berjuluk Bausira musim Kamungko ialah pesepak bola yang levelnya Liga 1 pernah bermain di tim nasional atau timnas. Menurutnya, sesudah menunjuk Neil Maizar Balia menjadi pelatih Semen Padang FC, pembentukan tim sepenuhnya diserahkan kepada Nomba Sangkutan. Pihaknya pun menegaskan manajemen sangat serius dalam membantu tim Nan Kue juga menargetkan klub kembali lolos atau promosi ke Liga 1. Terkait susunan asisten pelatih, Neil Maizar ala menyusun. Sementara untuk detail susunan lengkap tim kepelatihan akan diumumkan pada 8 Juni. Sesudah itu untuk formasi lengkap pemain akan diumumkan pada 15 Juni. Lebih jauh, markas baru untuk Semen Padang FC serta mes untuk para pemain pun ala disiapkan. Skuad kemerantau jobak kandang di Stadion Patriot Candra Baga, Kota Bekasi, Jawa Barat, serta mes di daerah Ciputat yang berjarak sekitar 10 hingga 15 mini perjalanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pandaga. Lukisan kaligrafi Cina Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Baojun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi dalam rangkaian kegiatan internasional Minangkabau Literasi Festival IMLF Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Prof. Yusuf Liu Baojun menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang atau IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Wakil Wali Kota Ibnu Aziz menyampaikan apresiasinya kepada Yusuf Liu atas dedikasinya dan kontribusinya menghadirkan karya seni kaligrafi Islam nan bernilai tinggi. Menurutnya, karya-karya itu indah hanya menampilkan keindahan seni, tetapi mengandung pesan spiritual yang mendalam. Dikatakan penyelenggaraan pameran itu sejalan jo semangat IMLF memperkenalkan budaya Minangkabau jo potensi pariwisata Bukit Tinggi kepada masyarakat internasional.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Forum PTRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hari Parintang Cinto hanya di Denai. Wah, malang juga tuh kalau rasa sayang hanya di diri kita sendiri. Ternyata pasangan kita tidak menaruh rasa sayang. Tapi kondisi itu dan sana pandang mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Mudah-mudahan cinto ko indak batapuak sebalah tangan. Tapuak tuh babunyi kalau ala kaduh balah tangan saliang. Ya saliang lah pokoknya gitu. Mudah-mudahan di siang hari ko banyak pula nama si memonitor siaran kita di 92,4 MHz atau di RRI Digital. Masih ada ragam informasi menarik lainnya kaija bagikan di siang hari ko Saputa UMKM hingga jam 2 balai beko. Sebelum kita beralih ke penyiar nan barikonya, kita simak dululah lagu rancak nan lainnya kodun sana dari Al Arifin, Sayang Balape Rindu Babuang.

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
0: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
0: Oh begitu, terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
0: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
3: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
4: Oke, baby.
3: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
4: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
3: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
4: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
3: Oh, baby.
5: 4 RRI Padang.

Prom PTRR Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Untuk dan sana dusana kita dan sampai kini ku masih berjuang untuk menggadangkan usahanya, masih merintis atau anan Allah melewati proses lika-likunya untuk menjadi seorang pengusaha, membuka usaha mulai dari skala KT atau kita sabui UMKM. Ada hal-hal yang sebenarnya patut dilakukan biar tetap produktif, biar bisa bahagia pula dan sana padanya. Di antaranya yaitu merayukan pencapaian kecil. Jadi dalam menjalankan usaha, acok mana orang fokusnya ke target nan gadang sampai lupa menghargai kemajuan-kemajuan dan sifatnya kete. Padahal pesanan pertama, pelanggan pertama nan puas, atau berhasil posting konten rutin selama sebulan, itu sebenarnya Allah masuk dalam kategori pencapaian luar biasa. Itu bisa dirayakan jo senyuman, jo secangkir kopi atau teh, atau ucapan syukur dan sederhana. Energi positif itu bisa jadi bahan bakar nan kue untuk melangkah lebih jauh. Selain itu, jangan lupa buat rencana yang realistis dan sana. Indak perlu langsung memasang target dan terlalu tinggi sampai terasa agak membebani. Mulai jalan kaki tek saja dulu tapi stabil, misalnya posting 3 konten per minggu. Meningkatkan kualitas foto produk ataupun bisa pula menambah capaiannya, menambah cie pelanggan baru satu hari. Itulah capaian. Target realistis itu justru membuat kita lebih konsisten, harato indak mudah merasa stres.

0: Indonesia tidak hanya terkenal karena kekayaan budayanya, tapi juga keberagaman kulinernya. Saat ini, banyak sekali makanan-makanan tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Salah satunya adalah rendang, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan rendang. Makanan tradisional dari Minangkabau, Sumatera Barat. Saat ini, rendang sudah diketahui sampai ke mancanegara setelah CNN merilis 50 makanan terlezat di dunia. Salah satunya adalah rendang yang masuk di urutan pertama. Kata rendang bukanlah berasal dari nama bahan utama makanan itu, melainkan berasal dari proses pembuatannya, yaitu merendang atau merandang. Merandang dalam kosakata bahasa Minang bermakna mengolah suatu makanan yang menggunakan santan dalam waktu yang lama dan pengapian yang kecil sampai santan itu menjadi kering sehingga menjadi awet dan tahan lama. Di Minangkabau, bahan utama rendang itu bisa daging, telur, pakis, dan lain-lain. Sehingga ada rendang daging, rendang telur, rendang paku atau pakis. Sebagaimana diungkapkan salah seorang budayawan, Viveri Yudi.
1: Kata rendang itu berasal dari kosakata Minangkabau. Nah, rendang dengan awalan merendang itu menjadi sebuah proses. Proses memasak dengan waktu yang lama, api yang kecil, tujuannya adalah membuat kering makanan itu atau sesuatu yang dirandang agar dia bisa lebih awet, tahan. Jadi rendang itu, merendang itu proses. Lalu ada rendang daging, ada rendang bolu, ada rendang paku, dan rendang-rendang yang lainnya. Itu adalah benda yang diproses. Ada rendang ayam dan yang lain-lain. Itu yang saya pahami tentang rendang. Jadi rendang jangan diganti-ganti dengan rendang.
0: Diduga kemunculan rendang dahulunya disebabkan dua hal. Pertama, orang Minang akan malu jika ada tamu yang datang tidak dijamu dengan makanan yang enak. Sementara mereka pergi ke pakan atau pasar untuk membeli bahan makanan itu dahulunya hanya seminggu sekali. Karena itu mereka berpikir bagaimana menyiapkan makanan atau lauk pauk yang bisa awet dalam waktu yang lama agar dapat menghidangkan jamuan jika ada tamu yang datang kapanpun. Sehingga terciptalah makanan rendang. Kedua, merantau bagi orang Minang adalah sebuah budaya ketika seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa. Karena kondisi transportasi kala itu belum seperti saat ini yang membutuhkan waktu lama untuk sampai di perantauan, maka orang tua akan membekali anaknya pergi merantau dengan rendang sebagai lauk pauk selama di perjalanan dan hari-hari pertama di perantauan. Seiring waktu, rendang akhirnya dianggap sebagai sebuah makanan kehormatan dan dihidangkan pada acara-acara adat. Sehingga pada sebagian daerah di Minangkabau, rendang menjelma menjadi makanan adat terutama pada daerah Dare, yaitu wilayah daratan tinggi Minangkabau. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Viveri Yudi.
1: Kemudian dalam rendang itu terjadi ada proses pengawetan. Menurut saya, dulu orang ke pasar, ke pakan, ke balai, itu kan tidak setiap hari. Jadi sekali dia ke pakan atau ke balai atau ke pasar mingguan itu, mereka membeli sesuatu, salah satu yang daging. Nah, kalau orang yang di gunung tentu daging itu menjadi sesuatu yang jarang mereka beli. Dan sekali ke pasar dia beli pada waktu tertentu lalu diawetkan untuk apa? Nah, inilah fungsi sosialnya. Orang Minang itu malu kalau tidak mampu menyuguhkan hidangan yang menarik, yang enak untuk tamunya. Bagi orang-orang Dare misalnya itu yang dianggap makanan yang pantas disuguhkan itu salah satunya itu rendang, rendang daging misalnya, daging sapi. Itu yang saya pahami, sehingga makanan ini bisa bertahan lama dan kapanpun orang datang, tamu yang datang, sudah ada hidangan yang jadi andalan. Nanti ditambahlah dengan telur itik, dengan yang lain-lain, tambah lado, pecel ubi, dan yang lain-lain. itu dari segi fungsi, bagaimana sikap orang Minang yang maju kalau tidak bisa menyuguhkan sesuatu kamu yang mereka hormati. Kemudian dari dulu dan semua sosiolog pertama membicarakan masalah marantau. Marantau bagian dari budaya Minangkabau. Nah, salah satu pemahaman marantau itulah berpindah tempat dengan perjalanan yang dulu sendiri. Perjalanannya tidak seperti sekarang. Lalu dibekali lah dengan makanan. Makanan sebenarnya makanan yang awet. Karena di perjalanan tidak banyak rumah makan dan segala macam. Ini randang salah satu bekal untuk merantau itu.
0: Barangkali karena kelezatan dan manfaat yang besar dari randang disebabkan oleh perpaduan bumbu, rempah yang beragam, serta proses mengaduknya dengan cara mendorong dan menarik adonannya di dalam wajan di atas perapian yang semuanya butuh kesabaran, nenek moyang orang Minang melihatnya menjadi sebuah filosofi kebersamaan dan kesetaraan fungsi semua elemen masyarakat dalam kehidupan. Sehingga wajarlah jika randang dianggap sebagai penghulunya lauk pauk dan menjadi salah satu makanan adat. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang praktisi adat Sumatera Barat, Musra Darizal.
2: Di dalam alam Minangkabau ada 4 macam penghulu di Minangkabau ini, katakan di Sumatera Barat tadi. Penghulu yang pertama itu penghulunya kue. Penghulunya kue itu namanya penyaram. Penghulunya lauk pauk itu namanya randang. Penghulunya perempuan itu namanya bundokanduang. Penghulunya kaum, nenek mama, dia bergelar datuk. 4 penghulu inilah yang sangat dominan di dalam alam Minangkabau. Khusus bicara tentang randang, randang ini di Minangkabau bukan sembarangan randang ya. Dimulai semenjak dari kita mengadon, membuat ketika randang itu masih berbentuk, baru masuk di tempat pembuatan itu, kuali atau apa penggorengan atau apa namanya, mengadon randang itu tolak dan tarik. Tolak dan tarik ini akan menjadi filosofi bagi nenek mama dan bunda kandung di Minangkabau. Filosofinya apa? Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kaum, kita selalu berunding, bermusyawarah, bermufakat itu tidak boleh menolak saja, tidak boleh menerima saja. Jadi kita tetap memakai keseimbangan dari sebuah pembicaraan itu menjadi kesepakatan bersama. Makanya dalam bahasa Minang sering disebut tolak raya. Jadi selalu penghulu dan bunda kandung itu begitu. Seluruh komponen, seluruh bumbu yang dimasukkan ke dalam ketika kita membuat randang itu sendiri, tak obahnya seperti kita hidup di dalam keluarga. Ada yang jadi santannya, ada yang jadi cabenya, ada yang jadi bawangnya, ada yang jadi bawang putihnya, ada yang jadi dagingnya, ada yang jadi bumbu jeruk purutnya atau jeruk nipisnya, daun jeruk nipis itu sama jeruk purut, ada yang jadi daun kunyitnya. Jadi semua kesatuan yang utuh itu secara global, komunal dalam pandangan Minangkabau itu sangat berfungsi sekali. Jadi kita tidak boleh memveto atau mendiskrit, memerintah seseorang di Minangkabau itu untuk melakukan sesuatu tanpa bermusyawarah sebelum melakukan itu sendiri. Apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, tak obahnya seperti bumbu-bumbu yang kita masukkan ke dalam randang itu sendiri sebelum randang itu menjadi randang. Artinya pra membuat randang itu. Seluruh bumbu itu akan berbicara sedikit-sedikit. Daun kunyit dia juga akan bicara dalam randang. Daun sare juga akan bicara dalam randang. Daun jeruk nipis akan bicara. Daun jeruk purut akan bicara. Inilah sebuah komponen yang akhirnya menjadi sebuah mufakat dalam artian aklamasi, demokrasi aklamasi. Keputusan bersamalah yang diambil di dalam sebuah musyawarah. Inilah filosofi dari randang itu sendiri.
0: Kini randang bukan lagi hanya sebagai makanan penjamu tamu atau makanan perbekalan orang Minang untuk pergi merantau, dan juga bukan hanya suguhan hidangan dalam acara-acara adat di Minangkabau yang syarat dengan filosofi saja. Melainkan, randang sudah menjadi makanan yang dicari-cari orang dari belahan dunia lain. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan orang Minang khususnya dan Nusantara umumnya. Tapi, akankah kita hanya akan hanyut dengan euforia bahwa rendang adalah makanan terlezat di dunia dan merupakan warisannya kepada generasi penerus. Untuk itu, akan sangat dibutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat, terutama orang Minang, dalam melestarikan rendang Minang ini. Dan juga dukungan yang kuat dari pemerintah dalam mendorong dan mengawal keberadaan rendang sebagai salah satu makanan tradisional asal Minangkabau, agar tetap eksis dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat ke depannya, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Semoga rendang yang berawal dari kearifan lokal ranah Minang ini tetap menjadi makanan dunia.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kalau pukul sabalai lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, semakin siang, cuaca pun semakin terik di luar. Tapi mungkin sebagian daerah di Kota Padang pun cuacanya berawan dan sedikit agak berangin. Ada anginnya maksudnya. Dan mudah-mudahan awak siaplah dengan perubahan-perubahan cuaca dan sakatiko bisa terjadi. Walaupun memang diprediksi BMKG hari ko memang cenderungnya berawan untuk Kota Padang dan sekitarannya. Jadi dan sana pandangnya dan pastinya dan sana sampai di siku kebersamaan kita untuk edisi hari ko hari Sabtu 6 Juni 2026.

sasudako ado amna ulfa yang kalanci pengawanan dan sana pandangnya beko jo informasi-informasi lain sama program-program menarik lainnya ado program interaktif pulo beko bisa ikut bergabung di nomor interaktif rompe bagi itu di 812-4-1-4 atau 0886-0924-0. Terima kasih untuk dan sana nan alam mendengarkan satu informasi dan nambah bagikan dari pagi tadi jam 5 hingga kini pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Tetap dengarkan kita di Prompe 92,4 MHz.

0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabah Sakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Kesana Padaga, pemerintah Kabupaten Agam memastikan pembangunan flyover Padang Luar dilaksanakan tanpa relokasi pasar ataupun pemindahan pedagang secara permanen, mengingat lokasi tersebut menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat Satampe. Bupati mengatakan bahasanya pasar Padang Luar tidak hanya pasar masyarakat Kabupaten Agam saja, melainkan juga terdapat pedagang dari Solo ataupun Kabupaten 50 Kota di lokasi tersebut. Sebagai solusi dan konstruktif, aktivitas jual beli di pasar Padang Luar akan tetap berjalan dengan indah merelokasi, tapi hanya menggeser posisi berjualan para pedagang dalam lingkup pasar. Penataan tersebut dilakukan pula dengan memanfaatkan lahan PT Kereta Api Indonesia KAI dan cukup luwe di lokasi pasar, sehingga dapat menjadi ruang pemindahan pedagang dari muko ke belakang. Informasi selanjutnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 2 Padang, Henry Aldi, mengatakan untuk lahan kereta api dan terdampak pembangunan flyover Padang Luar, pihaknya akan menyesuaikan dengan posisi lahan dan masih ada. Terkait luweh lahan kereta api di lokasi pasar, beliau menyampaikan terdapat lahan dan kondisi ruang manfaat jalur dan juga ruang milik jalan, yakni ada 2 balai meter kiri jok kanan. Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosyadi, menegaskan pembangunan flyover Padang Luar akan dilaksanakan tanpa adu pihak dan dikorbankan. Dengan kata lain, pedagang yang terdampak dijadikan tampe dek pemerintah Satampe di lokasi dan masih dalam lingkup pasar Padang Luar. Sementara untuk titik turunan flyover, Kabupaten akan melakukan pembebasan lahan. Sesudah itu, akan disusun desain dan dianggarkan sekitar 182 miliar rupiah melalui APBN dan kemudian segera dibangun.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: والقائمه آت محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Tahukah Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
2: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: surau adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Istilah ini banyak digunakan pada masyarakat Minangkabau, sebagian Sumatera, Semenanjung Malaysia, bahkan pada masyarakat petani di daerah Thailand Selatan. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Dengan alasan ini, surau awalnya dibangun di puncak bukit atau tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya. Di masa lalu, pada masyarakat Minangkabau, surau merupakan salah satu tempat pendidikan tertua, bahkan sudah ada sebelum Islam masuk. Setiap kaum di Minangkabau memiliki rumah gadang sebagai rumah tempat tinggal bersama, surau dan sasaran atau tempat belajar sile. Di surau itulah, lelaki yang sudah memasuki usia remaja dan duda tidur dan bersosialisasi dengan saudaranya dalam kaum yang sama. Ini sudah merupakan aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Karena dalam rumah gadang, hanya ada kamar untuk para anak gadis dan perempuan nagari. Ketika laki-laki remaja berkumpul di surau itulah berjalannya proses sosialisasi dalam keseharian mereka. Lebih dari itu, surau juga merupakan tempat pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai dari mamak mereka yang sudah tinggal di surau itu. Baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, berbagai pengalaman hidup yang dimiliki sang mamak, juga pemahaman adat dan budaya serta bela diri sile atau silat dengan metode pola asuh. Sebagaimana disampaikan Dr. Khairil Anwar MSI, Kaprodi S2 Ilmu Sastra FIB Unan, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat.
1: Di surau ini, para generasi muda Minangkabau, khususnya laki-laki, itu dididik dengan berbagai macam materi, baik itu secara pendidikan batin atau pendidikan yang sifatnya pendidikan spiritual dan pendidikan duniawi. Di surau ini, mereka diajar oleh guru-guru. Dan yang menjadi guru di surau itu bukan guru yang didatangkan dari luar, tapi adalah guru yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang juga sama-sama menginap di surau itu. Siapa guru-guru itu? Guru itu adalah para mamak mereka, para laki-laki yang tua, yang sudah tidak berkeluarga, dia kembali ke kaumnya dan tinggal di surau itu. Itu yang jadi guru. Selain itu juga ada teman sebaya yang seusia mereka, itu juga menjadi guru, teman sebaya dan teman yang lebih senior ya, senior dalam artian mungkin selisih umur beberapa tahun, itu juga jadi guru di surau itu.
0: Metode pola asuh di surau antara mama yang mengajar dengan kemenakannya atau senior yang dipercayakan membimbing juniornya melahirkan hubungan emosional yang kuat dan secara alamiah, karena dapat membentuk kepribadian generasi muda seperti rasa tanggung jawab, harga menghargai, kebersamaan, dan egalitarian. Lebih jauh diungkapkan oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat dari pola pendidikan yang ada di surau itu, gitu kan. Selain berguru, juga adalah menghargai teman-teman sebaya bahwa mereka sama-sama dan mereka sangat egaliter sekali di surau itu. Mereka sama senasib. Kalau di sana itu betul-betul kerjasama, menghargai, saling menghormati satu sama lain dan yang lebih sekali menghormati orang-orang yang lebih tua di sana. Di sana didapatkan kecerdasan intelektual juga ada di sana, ada kecerdasan emosional, kerja keras di surau itu. Surau selain dia tempat belajar di sana juga tempat beribadah di surau itu. Yang esensi utama sekali surau adalah pendidikan agama terutama yang diajarkan di sana.
0: Pembentukan kepribadian dan pembekalan pengetahuan sosial, intelektual dan ideologi yang dilakukan di surau itu telah menjadi dasar pengembangan dan penguatan karakter serta kapasitas diri anak-anak muda Minangkabau masa lalu ketika tiba saatnya mereka keluar untuk merantau. Baik dengan tujuan ekonomi maupun dengan maksud menuntut ilmu dalam rangka pengembangan kapasitas diri mereka lebih lanjut. Dengan perpaduan dasar-dasar kepribadian kuat yang didapatkan di surau, ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan di perantauan, tidaklah mengherankan kalau banyak di antara mereka akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar di kemudian hari. Seperti saudagar yang sukses, ulama terkenal, bahkan tokoh-tokoh nasional yang ikut memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya republik ini dan perjalanannya ke depan. Namun seiring waktu, sedikit demi sedikit fungsi surau telah mengalami pergeseran menjadi tempat beribadah dan belajar mengaji saja. Tidak ditemukan lagi fungsi dan pola pendidikan surau Minangkabau masa lalu sebagai tempat pembentukan karakter dan penguatan kepribadian anak muda yang metode pola asuhnya oleh seorang guru yang menetap di surau. Sebagaimana disampaikan Dr. Nofrion, MPD, dosen Universitas Negeri Padang.
2: Sekarang kan nyaris nama surau itu sudah mulai hilang, kan berganti menjadi nama yang lebih formal. Masjid, musola gitu kan. Satu surau itu kan biasanya ada buyanya yang tinggal di surau itu. Dan ini yang sudah mulai tidak ada lagi. Jadi surau itu hanya sekedar tempat beribadah, tapi sudah jarang yang ada buyanya langsung standby di situ.
0: Tentu amat disayangkan jika kearifan lokal Minangkabau dalam pembentukan kepribadian generasi muda yang sudah teruji dan terbukti menciptakan generasi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini hilang begitu saja di tengah pola pendidikan modern hari ini. Menurut Dr. Nofrion, pola-pola dan nilai-nilai pendidikan di Surau Minangkabau pada masa lalu perlu kembali digali dan diadopsi dalam membantu menciptakan generasi yang kuat dan berkarakter.
2: Jadi kalau kita melihat pendidikan masa sekarang, jadi kan ada dua pembelajaran, ada direct learning, pembelajaran langsung, ada indirect learning, pembelajaran tidak langsung. Jadi dalam pembelajaran itu ada nuturan efek, efek yang tercipta dari proses, dan itu biasanya karakter atau soft skill. Nah, jadi pendelegasian tugas-tugas mengajar kepada senior, ini merupakan satu hal yang menarik. Jadi sebagai peserta didik, katakanlah senior ini, dia diberi tanggung jawab. Anda silakan mendampingi 4 atau 5 adik-adiknya, dampingi dia mengaji, dan nanti Bapak akan ngecek perkembangan adik-adik binaan Anda. Nah, ini kan satu hal pembelajaran yang sangat menarik, di mana kita sudah diajari untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ini satu hal yang patut menjadi kajian lebih mendalam bagi kita semua, terutama insan pendidikan, bahwa ternyata model seperti ini juga dikenal di sekolah-sekolah luar negeri, di mana senior mengajar junior. Jadi kelas 3 ngajar kelas 2, kelas 2 ngajar kelas 1. Itu ada praktek-praktek di luar negeri ada seperti itu. Jadi apakah ada korelasi atau memang ini tumbuh dari pola pikir dari para pembaharu-pembaharu pendidikan surau kita di Sumatera Barat. Oleh sebab itu saya melihat bahwa hal-hal baik dari surau itu kita kaji, kita riset dengan lebih dalam, dan saya kira publikasi-publikasi tentang surau itu sudah sangat banyak ya, artikel yang dipublikasikan, tinggal bagaimana itu diadopsi oleh praktisi surau saat ini atau praktisi pendidikan saat ini. Ya, jadi kalau kita mau mengadopsi atau mengimplementasikannya, ini bisa pemerintah, bisa juga masyarakat. Nah, tapi tentu yang lebih kuat itu powernya, kekuatannya itu pemerintah ya, atau dalamnya mungkin sekolah ya. Jadi apakah bisa dilakukan insert terhadap pola pembelajaran? Jadi untuk menumbuhkan, kalau sekarang kan untuk menumbuhkan karakter itu kan ada melalui pramuka gitu ya, sekolah ya, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah itu rata-rata kan punya masjid atau punya musola atau punya katakanlah surau gitu ya. Bisa nggak pembelajaran itu diadopsi tapi menerapkan hal-hal baik, praktek-praktek baik dari pembelajaran yang ada di surau selama ini?
0: Demikian feature singkat tentang pola pendidikan surau Minangkabau masa lalu yang syarat akan nilai-nilai pembentukan generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Semoga saja bisa menginspirasi kita untuk kembali merevitalisasi pola tersebut dan mengadopsinya untuk membantu terciptanya generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang. Sampai jumpa.

Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.

Nusa Padang PSP Padang berhasil memenangkan laga hidup mati di grup H Liga Ampe putaran nasional usai menumbangkan lawannya Asiop FC DKI Jakarta ke Padang. Laga baru berjalan 3 menit dan PSP Padang berhasil unggul lewat tendangan karya Gibran Tito dari luar kotak penalti, menyusul gol kedua Ariswar Hanif usai menjambui umpan Bayu Resman pada menit ke-9. PSP Padang berhasil mengunci kemenangan lewat gol pamungkas Lutfi Al-Ansori lewat umpan matang Gibran Tito pada menit ke-71. Usai pertandingan, manajer tim PSP Padang Indra Yunaidi di Jakarta mengatakan pemilihan pemain senior Joe Junior menjadi kunci kemenangan tim Pandeka Minang di laga tersebut. Informasi selanjutnya, asisten pelatih PSP Padang David Ardi mengakui senang timnya dapat lolos ke babak 32 besar Liga Putaran Nasional. Menurutnya dalam laga tersebut timnya telah mengeluarkan kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan. David menambahkan selain kejelian racikan pemain dari pelatih Johnny Effendi, kehadiran langsung wali kota Padang Fadli Amran di Stadion Sultan Agung Yogyakarta terbukti menjadi pemicu semangat pemain. Beliau berharap PSP Padang dapat melaju lebih jauh dan menuntaskan putaran nasional dengan hasil non maksimal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Usaha Panaga, pengusaha muda asal Kota Sawalunto, Riki Ekoni Saputra, resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori perintis lingkungan tingkat nasional. Pencapaian itu menampakkan Riki sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawalunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawalunto, Maizir kepada RRI mengatakan, sejak tahun 2019, Riki secara konsisten melakukan transformasi lahan bekas tambang PT Bukit Asam Ombilin menjadi kawasan pertanian terpadu ramah lingkungan. Tim verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup menilai usaha Riki merehabilitasi lahan seluas 5,5 hektar bekas tambang berdampak pada meningkatnya keanekaragaman hayati. Informasi selanjutnya, angka stunting di Sumatera Barat masih berada di atas target nasional dan berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI 2024. Kondisi tersebut menunjukkan paralelnya penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai penurunan kasus stunting di daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Dr. Aklima mengatakan prevalensi stunting di Sumbar berdasarkan survei status gizi Indonesia 2024 tercatat sebesar 24,9%. Sementara secara nasional, angka stunting berada di level 19,8% dengan target nasional sebesar 20,8%. Menurut Aklima, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, sebab berbagai faktor dan mempengaruhi stunting berkaitan dengan sanitasi, lingkungan, perumahan, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
15: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan bukan?

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

sewaktu Indonesia Barat. Usaha Padang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung pendirian Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah di Universitas Andalas sebagai langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul sekaligus menjawab tantangan pembangunan infrastruktur modern di daerah dan memiliki karakter geografis kompleks. Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyildi Asarullah saat menghadiri kegiatan HK Mengejar Inspiring Leaders dan penandatanganan nota kesepahaman Tridharma Perguruan Tinggi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Bisnis serta peresmian Pustrop di Convention Hall Kampus Universitas Andalas Limaumanis. Menurut Mahyildi, kehadiran pusat studi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat dan didominasi kawasan pegunungan, lembah, dan wilayah rawan bencana. Sehingga memerlukan pendekatan pembangunan yang didukung teknologi, inovasi, dan riset yang kuat. Beliau menilai keberadaan Pustrop akan menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai proyek strategis nasional, terutama pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dan saat kini kota tengah difokuskan pada Rueh Sicincin Bukit Tinggi.

0: Informasi selanjutnya, SMP Sumen Padang kembali membuktikan kualitas pendidikan dengan meraih prestasi gemilang pada pelaksanaan asesmen sumatif akhir sekolah asas tahun 2026. SMP Sumen Padang berhasil menempati peringkat ke-10 dari 101 SMP negeri swasta di Kota Padang berdasarkan capaian nilai sekolah terbaik. Pencapaian sekolah binaan CSR PT Semen Padang dan berada di bawah naungan Yayasan IGASAR PT Semen Padang Tersabut menjadi kebanggaan tersendiri untuk seluruh warga sekolah karena diraih di tengah persaingan yang ketat dengan berbagai sekolah unggulan di Kota Padang. Selain masuk 10 besar asas, April Chan melanjutkan hasil asas 2026 juga menampilkan empat mata pelajaran di SMP Semen Padang pada posisi unggul, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Pendidikan Agama Islam. Keberhasilan sekolah Tasabui semakin lengkap jo prestasi sejumlah siswa dan berhasil meraih nilai sempurna pada mata pelajaran dan diujikan di asas.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pagan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Dinsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kita.
0: Prompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Apo kabar, Mace Bice?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Ce?
5: Aisyen Rauge Talifuse.
6: Kemana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, napa karya balik?
8: Horas dongan, boha kabar muna?
9: Boha barakan rakan mandu.
10: Madamang.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
13: RRI.co.id
14: RRI.co.id Kampui.
13: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
14: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
13: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
14: RRI.co.id
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. 4 RRI Padang.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

di Dusun Lapadaga, upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api di Sumatera Barat tadi dilakukan. Wakil Ketua Komisi Ampe DPR RI Andri Rosyadi menyebutkan sebanyak 5 balai perlintasan sebidang akan ditutup secara permanen. Sementara 50 titik lainnya akan dilengkapi palang pintu elektrik. Dan menurut Andri, saat kini koma milik Sumatera Barat. Menurut Andri, Sumatera Barat saat kini memiliki sekitar 65 perlintasan sebidang dan menjadi perhatian pemerintah. Dari jumlah tersebut, sebagian dinilai tidak layak dipertahankan sehingga akan ditutup demi mengurangi resiko kecelakaan. Beliau menjelaskan palang pintu elektrik dan akan dipasang nantinya memiliki sistem otomatis serupa gerbang tol. Materialnya diperkirakan menggunakan kayu atau fiber dengan estimasi anggaran sekitar 400 juta hingga 500 juta rupiah untuk setiap titik perlintasan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Padang resmi menerapkan sistem pengawasan elektronik atau e-audit terintegrasi melalui penandatanganan kesepakatan bersama tentang integrasi jauh pemanfaatan data dalam rangka pengawasan elektronik di lingkungan Pemko Padang. Inspektur Kota Padang Somi Budaya Putra mengatakan penerapan e-audit terintegrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan pemerintah. Menurutnya, penandatanganan nota kesepakatan tersebut sejalan jauh visi Kota Padang sebagai kota pintar atau smart city. Salah satu mendukung program pemerintahan digital dan diusung pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: atau di 08166092040. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, bawa yang itu nih.
0: Bagus yang kita adi, baka badi tuh.
1: Berapa deh iku aja nih.
0: Berapa deh itu ya deh.
1: Yo, piti tak ada. Oh, di sekian.
0: Piti itu bisa dicari deh. Cari buah kolong.
1: Jadi nih, lagu ya nih, tapi coba-coba lagu nih lah.
0: Lagunya ada Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali, Salma, Kugapai Cintamu, Rita Sugiarto, Kerinduan. Rindu Rumah Hanya Dia, Eri Susan, Rindu Ayah, Dewi Persik, Dilema, Reza, Lautan Dusta, Oce Alvira, Hanya Untukmu. Yang mana?
1: Lautan Dusta itu lah, Nek.
0: Oke, salam ada untuk siapa tuh?
1: Orang aja penutup ini, Nek.
0: Iya, iya.
1: Halo, Nek.
0: Salam.
1: Salam, Nek. Terima
0: kasih.
1: Sadulah, Nek.
0: Jadi.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ade batik kota. Oke, Nusana Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Desi.
2: Halo, kemana mau di alo nih?
0: Kemana mau di alo? Kesini lah. Mbak kabar Desi, sehat Desi?
2: Apa nih?
0: Lagi sehat saya Desi.
2: Lagi sehat.
0: Lebih sehat. Lagi
2: iya,
0: sehat.
2: Lebih sehat ene.
0: Mantap lah tunyo. Nggak boleh sakit-sakit tuh doh. Nggak boleh sakit-sakit doh.
2: Nggak. Sakit lah dibuang selawi.
0: Mantap. Apa lagu Desi kok?
2: Aduh. Apa nih?
0: Oh, ini bacaan nih ya.
2: Enggak, yang terakhir tadi itu lah nih.
0: Hanya Untukmu, Oci Alvira. Oke, itu saya.
2: Iya, itu salah.
0: Jadi, salam untuk saya Desi.
2: Iya, kalau ini itu saya, cok, ini kalau emang ini surat minum.
0: Mbak, aduh, minum di belakang. Marilah.
2: Oh iyalah. Iya, udah jauh di situ.
0: Jadi, udah tunggu lah.
2: Yup.
0: Iyalah, salam lah dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Desi Susanti. Halo, oke, kabar ke Indo di sana Pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, halo Pak Nur.
3: Halo juga nih.
0: Apa kabar Pak Nur? Sehat?
3: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Alhamdulillah. Apa lagu Pak Nur? Oh, ini sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Jajat sakit ya, Lene?
0: Enggak.
3: Kecewa pendengar, ini sakit kan.
0: Ya, ini Pak Nur. Apa lagu Pak Nur tuh?
3: Rita Sugiarto tadi ada,
0: Lene? Rita Sugiarto, jadi. Salam untuk?
3: Pertama untuk ini keluarga dulu kan.
0: Terima kasih.
3: Kemudian saya selalu, itu nak masuk tadi, saya adik aja, saya.
0: Ade sama Desi.
3: Desi ya. Sudah tu orang nancak tunggu hitam ni. Sudah tu Bunda Queen. Diulmi di Mega Permen Limo. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Iya.
3: Putri Tanjung di Priaman. Yang di Tabiang sia tu.
0: Yang di Tabiang saya tu jo saya tu Pak Nur.
3: Ya, pun saya datukan ada nama
0: lain. Pokoknya yang di Tabiang.
3: Ya.
0: Jadi.
3: Sudah tu Angkura Jokaci. Putra Kelok 9. Roni Ceniago. Malin Sampono. Si Ajo Baladik Kakak. Mas Pitro, Bujang Payibo, Pak Munir di Periaman, Ajo Siding, aduh agak gaya ya. Di Periaman gaya atau nak masuk lo baru?
0: Gaya, iyo, ada gaya apa? Lupa nih. Pak gaya.
3: Iyo gaya sayo.
0: Gaya sayo yo. Anggap saya lah itu.
3: Sudah tu

0: si ano kan, o Pak Munir na raya sila to. Pagkasado sila ne.
1: Okay.
0: Si ano siya ne? Aldi Tanjuang.
1: Aldi Tanjuang, okay.
0: Ah, Oyen Tanjuang. Tetangga ne kan. Ah, sila to. Bujang Tarusan. Asado sila ne, tak sabui ko ka, waktu pendek gini kan.
1: Jadi.
0: Sudah tu salam tu sadonyo yang mendengar. Biar pun yang mencet-mencet telefon ya.
1: Okay.
0: Terima kasih ne.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Bunda-bunda ne, onnya sehat sekeluarga kan.
1: Amin, Pak Nur bentuk itu pula ya.
0: Lah sudah nak jian ne?
1: Alun lai. Kalau yang gadang alah. Yang ketel nih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, aduh salam pandangan. Langsung kita putarkan 3 lagu pertama Reza, Lautan Dusta, Oshi Alvira, Hanya Untukmu, dan Rita Sugiarto, Kerinduan.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu, ndak paralu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo, langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
0: Ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan.

0: kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: from PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan kini pukul 6 balik lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Kita tarimu Nusana Pandangan 812-1 ampe. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bagoyang kito one.
0: Bagoyang kito, samusnya di mako.
1: Sama Mama Ica one.
0: Mama Ica. Mama Ica di mana, Mama Ica?
1: Di Pagang one.
0: Oh, di Pagang. Oke. Okay. Apa kabar Mama Ica? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat one.
0: Alhamdulillah.
1: One apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat banget. One bacaan balik lagu Mama Ica yo.
1: Jadi one.
0: Aduh, cintai kembali Rizky Ridho, Salma ku gapai cintamu. Ridho Roma hanya dia, Eri Susan, Rindu Ayah, Dewi Persik, Dilema. Yang mana Mama
1: Rindu
0: Ica?
1: Ayah.
0: Rindu Ayah.
1: Rindu Ayah, Nek.
0: Oke, salam untuk siapa Mama Ica?
1: Salam pertama untuk One, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Pak Nur, Mbak Yul, Bang Roni, Nikri Parker, untuk Mbak Des di Asratek. Untuk sadonya selane.
0: Oke, Mama Ica.
1: Spesialnya untuk One.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih One.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mama Ica, selamat sore. Berikutnya udah Nusana Pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kito,
0: Angelis Ana. Bundo, apa kabar Bundo?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi ngapain nih Bundo sore gini?
2: Nanti kalau ngomong lagi ini ada pula yang iri ngomongnya kuliner terus katanya. Padahal benar kita bikin itu. Bagaimana lagi ya?
0: Sabar aja Bundo.
2: Ya kita bikin kuliner tuh gimana lagi? Kan yang ditanya harus itu pula
0: iya,
2: yang jawab.
0: Kan lagi kan ditanya lagi ngapain? Ya udah lagi masak
2: iya,
0: gitu kan.
2: Iya. Enggak mungkin pula kita buat-buat ya. Mm-hmm. Oh, kita enggak membuat itu dong kata kalau enggak kuliner itu, tapi kita ngomongin mungkin kan? Iya
0: yang,
2: deh.
0: Yang
2: ada
0: penting
2: yang iri.
0: Yang penting
2: bagaimana apa tuh namanya seperti itu pula mulutnya deh.
0: Yang penting enggak kepanjangan kalau, aja, kalau Bunda.
2: Kalau dengar oh, nenggelis mah.
0: Apa tuh?
2: Itu dibilangnya Bu Zur, Pak Nur, Bu Nur, ada Mama Najwa, Bunda yang paling apa?
0: Sabar Bunda, sabar.
2: Iya, biarlah ya, kita sabar aja deh.
0: Yang penting
2: sekarang aja kenapa?
0: Iya,
2: ya. Lama kok.
0: Yang penting
2: ada 10 tahun main.
0: Yang penting enggak kepanjangan ya, Bunda, gitu aja.
2: Iya. Dan juga kan apa salahnya orang itu banyak panjang pula tapi bukan dengan apa dia sama laki-laki lah.
0: Oh gitu,
2: kita kan
0: iya,
2: sama perempuan.
0: betul
2: ya kan,
0: ada waktunya nah, juga ya.
2: Iya, sekali nggak apa-apa kok.
0: Sekali-sekali
2: jadi kan kita senang gitu kan. Namanya juga di udara, cari kita cari di sana ya.
0: Betul.
2: Jangan mencari mencari lawan.
0: Oke okay, Bunda. Apa iya, nih lagunya Bunda?
2: Siapa tadi ya?
0: Ada Dewi Persik Dilema, Ridho Roma hanya dia, Salma ku gapai cintamu, Rizky Ridho cinta yang kembali.
2: Oh, Ridho Roma. Apa tadi?
0: Ridho Roma.
2: Ridho Roma.
0: Oke. Okay. Salam Bunda untuk siapa?
2: Nah, yang pertama tentu untuk menggelis. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Pak Nur, untuk Bu Zur, untuk Bu Nur, untuk Mama Najwa. Yang sebentar ini siapa?
0: Yang sebentar ini ada Mama Ica.
2: Nah, salam ya untuk Mama Ica dan Mama Najwa juga ya.
0: Yeah.
2: Ada juga untuk Jomblo Lebay. Sudah untuk semuanya aja lah ya. Okay, nanti katanya lama pula nanti kita udah deh. Udah daripada kita diomongin orang lebih baik ditanya aja. Kita apa tahu diri aja deh. Tapi kalau dia yang lama dengan mauti ya nggak apa-apa, kita dengar aja. Jadi kalau dia nggak bisa masuk, dia marah ke orang tuh. Pasti dia tahu orangnya. Bagaimana?
0: Sabar ya,
2: namanya seperti itu, kita jatuh ke lantai, kita injak, nggak bisa diambil lagi.
0: Ya kan? Oke, sip.
2: Apa-apa lah.
0: Oke, Bundo, makasih banyak ya, Bundo.
2: Namanya juga di udara ya.
0: Iya, harus sabar ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Bundo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandanga. Cie penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kito nih.
0: Bagoyang kito Mbak Yul. Bagaimana Mbak Yul, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Baik itu pulau ini sehat kak.
0: Alhamdulillah sehat bana. Oke Mbak Yul, lagunya yang mana nih Mbak Yul?
3: Pilihin aja deh sama One.
0: Pilihan saya deh. Oke, salam untuk siapa Mbak Yul?
3: Salam pertama untuk One keluarga, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki keluarga One.
0: Amin.
3: Tidak pilih-pilih One.
0: Iya.
3: Sehat keluarga One.
0: Iya dong.
3: Salam untuk Bundo Nur tadi yang sabar Bundo. Bebek kita diam.
0: Iya betul.
3: Kajak udah capek kan diam sendiri orang.
0: Iya iya.
3: Iya aja, yang penting kita happy. Salam untuk Sultan Mudo keluarga. Aroni Caniago, Pak Nur. Oki Botak Spor. Pokoknya disalam ke sadonyo. Ada Diana ya, Diana enggak gabung One.
0: Lagi sibuk kali.
3: Tiduran kali. Buat Diana di Tunglita, Mica di Bone, Bang Ceta Mame di Aceh. Pokoknya disalamin semua ya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Doa salam sehat untuk di sana kesadonya. Kasih One.
0: Sama-sama.
3: Yang sabar ya Bundo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusana Pandanga Mbak Yul, penelpon terakhir kita untuk sore hari kini kok di Dendang Dangdut. Terima kasih yang telah ikutan. Dan tiga lagu terakhir, Eri Susan, Rindu Ayah, Rindu Roma, hanya dia dan Dewi Persik, Dilema.

0: Akile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha Padangan Dinas Perhubungan Kota Padang menurunkan tim penertiban parkir liar Satyo Harijo untuk menangani kendaraan dan parkir sembarangan di badan jalan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indrasani menegaskan parkir liar kendaraan besar serupa truk bukan sekedar mengganggu kelancaran lalu lintas, namun juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Yudi menyebutkan penertiban parkir liar di Jalan Bypass Sadang Bajalan dan pihaknya Alam Makarajo Samo jauh pihak terkait untuk menyiapkan lahan parkir bagi kendaraan dan indah memiliki pol. Yudi mengingatkan truk dan parkir di badan jalan berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal karena pengendara dari belakang indak dapat mencalek kendaraan dan mendadak keluar dari muka truk. Beliau meminta perusahaan-perusahaan truk turut bertanggung jawab dengan menginstruksikan pengemudi untuk indak parkir di badan jalan dan menyiapkan pol kendaraan surang. Informasi selanjutnya, semrautnya pelanggaran ketertiban umum di Kota Padang dinilai pengamat akibat adanya kebutaan kolektif masyarakat terhadap fungsi tata ruang. Pengamat lingkungan UNP Profesor Indang Dewata menegaskan ruang publik ala didesain dengan peruntukan spesifik dan indak boleh ditukar guling demi kepentingan ekonomi sesaat. Profesor Indang menegaskan bahasanya pemerintah daerah Satpol PP supaya indak ragu menindak tegas para pelanggar dengan berpatokan pada Perda Nomor 1 Tahun 2025. Pembiaran terhadap alih fungsi trotoar dan taman kota dinilai sebagai bentuk perampasan hak publik dan merugikan kenyamanan pasamu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo do. Hilang pas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di tiroi dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Perhelatan sepak bola terakbar Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tiga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
3: Selamat pagi, Pak Guru.
4: Oh iya, pagi Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
3: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
4: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
3: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
5: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

merupakan bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiap bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa?

0: Tari.
1: Eh Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
0: Bingung kenapa Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mengenal Minangkabau dalam perspektif historis dan budayanya secara umum dapat dilakukan melalui tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau sampai tersusunnya ketentuan-ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku sekarang. Kata tambo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tambai, yang berarti kisah nenek moyang. Di tempat lain, ada yang menyebutnya dengan tombo, dan ada juga yang menyebut tarombo. Di Minangkabau disebut dengan tambo Minangkabau, yang berisi kisah, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan hidup nenek moyang orang Minangkabau yang menjadi acuan kehidupan orang Minangkabau di generasi berikutnya. Wujud asli tambo itu adalah tuturan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun sampai kepada pemangku adat saat ini atau pengulu. Bentuknya adalah sastra lisan dengan tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap sehingga tambo itu menjadi ingatan bagi masyarakat Minangkabau. Kemudian para peneliti dan para ilmuwan menuliskannya dalam bentuk buku yang dikatakan sebagai buku tambo. Tapi sebenarnya tidaklah tepat dikatakan buku tambo, karena yang dibukukan itu adalah transkripsi atau salinan dari tuturan atau sastra lisan dari para pemangku adat atau pengulu yang diwarisi secara turun-temurun. Sebagaimana diungkap oleh salah seorang budayawan Minangkabau, yang juga dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mengkudun.
1: Tambo, asal kata atau nama tambo itu dari bahasa Sanskerta, tambai, atau di tempat lain disebut tombo atau tarombo, kisah atau riwayat tentang nenek moyang. Nah, kalau di Minangkabau namanya tambo Minangkabau, jadi kisah tentang nenek moyang orang Minangkabau. Wujudnya asli tambo itu adalah tuturan lisan, ucapan lisan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun dalam kegiatan-kegiatan upacara adat. Jadi bentuknya adalah sastra lisan, tuturan yang berirama, dibaca berulang-ulang, dan ada susunan yang tetap, sehingga tambo itu jadi ingatan bagi masyarakat. Jadi tambo adalah jenis sastra lisan yang isinya tentang kisah atau riwayat nenek moyang, dilengkapi dengan bagaimana mereka cara hidup, apa filsafat hidup mereka. Jadi seluruh kehidupan nenek moyang itu diceritakan dalam tambo, kemudian itu menjadi pedoman bagi masyarakat menyusun adat mereka. Begitu.
0: Setidaknya ada tiga macam bentuk tambo Minangkabau, yaitu tambo nantasera atau yang terserak, tambo nantasure atau yang tersurat, dan tambo nantasire atau yang tersirat. Tambo nantasera adalah tambo dalam bentuk lisan dan fisik yang masih tetap menyebar di tengah masyarakat Minangkabau. Tambo Minangkabau lisan dan dalam bentuk fisik inilah yang menyebar dan diwariskan oleh nenek moyang sejak kedahulu kala, diwariskan sebagai sastra lisan yang terus-menerus dipakai sampai saat sekarang. Inilah tambo yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi sumber bagi tambo jenis kedua dan ketiga. Tambo Minangkabau yang pertama menjadi ungkapan-ungkapan penting dalam pasambahan, panitahan, pidato adat, basurah adat, kato bacawe, gayong basambui, dan semua ucapan resmi dalam upacara adat Minangkabau, seperti yang dijelaskan kembali oleh Tuangku Mengkudun.
1: Tambo nantasirak di Galanggang ada dalam bentuk tuturan, ada dalam bentuk benda fisik. Tuturan itu disampaikan di Galanggang adat, di Galanggang silek, ketika seorang pemangku adat menyampaikan tambo Minangkabau sebagai payung dari sebuah acara atau sebuah upacara. Ada tuturan juga, tapi di Galanggang Nanlangang, ketika di Galanggang Baselo, istilahnya Galanggang Bayo Batido, baik antara penghulu dengan kemenakannya untuk menyampaikan tamboasa, atau antara guru adat dengan muridnya menuturkan tambo, ada dalam bentuk fisik, tidak dalam bentuk kata-kata. Sebuah upacara adat akan duduk bersusun para penghulu dengan urutan-urutan, dengan gelar-gelar sesuai tempat duduknya. Itu adalah Tambo Nentasera di Galanggang. Di depan mata orang banyak, itu Nentasera di Galanggang dalam bentuk penampilan fisik para penghulu. Yang paling sederhana saja, dalam sebuah jamuan di rumah atau di rumah gadang, ada barisan sumando menghadap ke halaman, ada barisan mamak rumah yang menghadap ke bilik. Dengan makna, dengan aturan, dengan tata urutan dari Kapalo Jamba sampai kepada si Pangka. Itu tambo fisik nan taserak di Galanggang. Ada yang taserak di Nanlangang, fisik bukan manusia, tapi benda alam. Kalau kita membaca Barih Balabeh Minangkabau, kita sering dengar dari si Kilang Ayah Bangih sampai Taratak Ayah Hitam, sampai ke Tanjuang Simalidu, sejajaran Gunung Merapi, seedaran Gunung Singgalang, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, itu semua adalah tuturan tambo yang berbentuk fisik di alam.
0: Tambo jenis kedua, Tambo Nantasure atau tambo yang tertulis, adalah jenis tambo generasi baru hasil karya para penulis berdasarkan pengetahuan mereka mengenai tambo jenis pertama. Tambo tertulis paling tua diperkirakan muncul pada periode 1800-an. Minangkabau sesungguhnya tidak punya tradisi tulis-menulis, setidaknya sampai akhir abad ke-19. Dari data-data naskah yang terkumpul, Tambo Minangkabau mulai ditulis pada awal abad ke-19. Naskah tertua yang mencantumkan tahun penulisannya adalah naskah yang tersimpan dalam perpustakaan Universitas Leiden atau Juin Bol tahun 1899. Umumnya, naskah ditulis menggunakan bahasa Minang dengan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Namun juga terdapat beberapa naskah yang ditulis dengan aksara Latin dan beberapa naskah menggunakan kedua aksara tersebut. Jumlah naskah yang terdata di berbagai perpustakaan di katalog adalah 92 buah. Semua naskah tersebar pada 6 perpustakaan di 4 kota, Leiden, London, Manchester, dan Jakarta. Seperti yang dioparkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Tambo Nantasure atau tambo yang ditulis adalah tuturan tambo yang dituliskan dalam aksara Arab Melayu atau aksara Jawi dan aksara Latin. 300 tahun terakhir cukup banyak yang dituliskan dalam bahasa Melayu tinggi atau dalam bahasa Minang lama.
0: Sedangkan tambo nantasire atau tambo yang tersirat, menurut Tuanku Mangkudun, adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah dalam bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire, ada yang tersirat di balik tuturan itu. Biasanya, tuturan tambo nantasire ini dipergunakan dalam kato pusako atau kata pusaka, pidato adat dan petatah petitih dalam pasambahan atau kata persembahan. Dengan tambo nantasire ini, maka dapat dijaga originalitas dari makna hakiki dari tambo itu sendiri. Karena dengan kata tersirat akan sulit mencari padanan kata yang tepat, sehingga tidak dapat dirubah begitu saja oleh generasi berikutnya. Sehingga apa yang dimaksud oleh nenek moyang dalam tambo itu dapat terwariskan sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya dari isi sesungguhnya tambo tersebut.
1: Tambo nantasire maksudnya adalah tuturan tambo yang berisi kiasan atau majas atau bahasa-bahasa yang rahasia, bahasa yang mengandung makna di balik bahasa yang terang benderang. Sebagian besar isi tambo adalah bentuk kiasan. Itulah yang dikatakan tambo nantasire. Ada yang tersirat di balik tuturan itu.
0: Dalam konteks aslinya dituturkan 3 tingkatan tambo, yaitu tambo nagari, tambo luha, dan tambo Minangkabau. Seorang janang pasambahan akan menyapa terlebih dahulu penghulu utama dalam nagari sekaligus menjabarkan tambo nagari. Setelah itu dituturkan kelengkapan sampai ulayat dan kekayaan adat nagari. Bagian berikutnya secara berkesambungan dituturkan tambo luha, di mana nagari tersebut berada. Tambo luha agam berbeda dengan tambo luha nantuo tanah datar, berbeda juga dengan tambo luha limopuluh. Penuturan tambo ini juga bervariasi pada setiap nagari dalam satu luha. Tuturan tambo luha cenderung menonjolkan hubungan nagari bersangkutan dengan luha. Setelah tambo luha, baru dipaparkan tambo Minangkabau. Mulai dari barih balabeh, tambo alam Minangkabau, sampai kepada tuturan tentang bagian tambo yang relevan dengan upacara yang sedang berlangsung. Tambo Minangkabau kadang mendahului tambo nagari, tapi lebih sering dituturkan setelah tambo luha. Seorang profesor dari Universitas Kyoto, Jepang, Tsuyoshi Kato, begitu terpesona dengan kekayaan adat Minangkabau, sehingga berkali-kali mengunjungi Sumatera Barat untuk melakukan penelitian. Kesimpulannya tentang tambo Minangkabau berbunyi, tambo tidak didasarkan pada titik waktu sejarah tertentu, tetapi merupakan rencana induk dari masyarakat Minangkabau. Rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Di mana ruh tambo itu? Seperti dinyatakan oleh Kato dalam bukunya tersebut, bahwa tambo itu rencana induk dari masyarakat Minangkabau, dan rencana induk itu nyatanya tidak merupakan dunia mimpi. Tambo dapat dianalogikan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebuah masyarakat yang bernama Minangkabau. Maka sesungguhnya, ruh tambo ada di dalam seluruh tuturan tambo Minangkabau yang memuat semua tata kehidupan bermasyarakat yang dicita-citakan. Ada ratusan atau mungkin ribuan naskah akademik maupun penelitian tentang tambo Minangkabau pada berbagai lembaga penelitian dan pendidikan tinggi. Ada ratusan pedoman hidup ideal yang dituturkan dalam tambo Minangkabau, dan sebagian besarnya telah dipakai sebagai pedoman kehidupan seorang manusia Minangkabau selama ratusan tahun. Pedoman-pedoman hidup itulah ruh tambo sesungguhnya. Ruh tambo itu akan ditemui ketika seseorang berenang ke dalam tambo dengan sepenuh hati. Tentu saja ruh itu akan ditemui pada tambo yang asli, di mata air sesungguhnya, dalam bentuk tuturan adat Minangkabau.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sedang pendengar RRI yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah saban hari mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Allah memberikan kesehatan lahir batin kepada kita. Allah mengizinkan kita menghirup udara segar sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan Rasulullah sebagai referensi dalam menjalankan kehidupan ini, agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menjaga Silaturahmi Meraih Keberkahan. Hadirin kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah amal yang sangat sederhana tetapi memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan kita, yaitu menjaga silaturahmi meraih keberkahan. Pertama perlu disampaikan bahwa makna silaturahmi adalah menyambung hubungan kasih sayang, terutama dengan keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, dan sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa seseorang mukmin bukan hanya baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan manusia di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul, "Man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Dalam hadis ini Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dengan sesama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi bukan hanya perintah agama, tetapi juga sumber keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu kita pahami dan kita sampaikan pada kesempatan ini keutamaan silaturahmi. Dalam ajaran Islam, silaturahmi memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah melapangkan rezeki. Ketika kita menjalin hubungan baik, muncullah dukungan, doa, kepercayaan, dan kemudian rezeki dari arah yang tidak terduga. Yang kedua, dipanjangkan umur. Maksudnya adalah Allah berkahi waktu kita sehingga terasa lebih bermanfaat, produktif, dan penuh kebaikan. Selanjutnya adalah menghapus dosa. Hubungan baik yang terjalin dengan sesama dapat menjadi penutup kesalahan kita di masa lalu. Kemudian mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai hamba yang memuliakan keluarga dan menjaga tali persaudaraan. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk silaturahmi. Silaturahmi dapat dilakukan dengan cara sederhana. Di antaranya adalah mengunjungi keluarga dan kerabat meski hanya sebentar. Yang kedua, mengirim pesan atau menelpon, bertanya kabar, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, membantu mereka ketika membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tenaga. Yang keempat adalah menghadiri undangan, baik pesta, syukuran, atau acara keluarga. Yang kelima, mendoakan mereka meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang keenam adalah menghindari penyakit hati sesama, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Di zaman sekarang ini, silaturahmi bahkan bisa dilakukan lewat pesan dan video call, terutama ketika jarak menghalangi. Namun jangan lupa bahwa bertemu langsung tetap memiliki nilai yang lebih besar. Penghalang silaturahmi, sayangnya ada beberapa hal yang sering menjadi penghalang manusia untuk bersilaturahmi, seperti rasa malu atau gengsi, permusuhan dan saling menyalahkan, sibuk dengan urusan dunia, kesalahpahaman kecil yang dibiarkan membesar. Padahal memutuskan silaturahmi termasuk dosa besar. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lalu selanjutnya adalah mengambil langkah memulai kebaikan. Kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Jika ada hubungan yang renggang, jangan tunggu orang lain yang memulai. Kitalah yang harus menjadi yang pertama meminta maaf dan menyapa meski menurut kita bukan kita yang salah. Karena nilai di sisi Allah lebih besar dari ego kita. Kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia. Karena Allah memuliakan orang yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebut orang-orang yang memaafkan sebagai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin senang pendengar RRI yang berbahagia. Untuk itu, mari kita jaga dan pelihara persaudaraan ini. Kita jaga silaturahmi ini agar keberkahan dari Allah turun saban hari kepada kita, sehingga apa yang kita nikmati, apa yang kita lakukan, mendapatkan kebaikan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18:23 waktu Indonesia Barat, dengarkan kemarin azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.
1: Pro 4 RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Berdasarkan pandangan Dinas Sinergi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Sumatera Barat menduga kuai adanya penyelewengan yang menjadi penyebab antrian panjang solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Kepala Dinas SDM Sumatera Barat Helmi Herianto menjelaskan, dari hasil inspeksi mendadak bersama rapi aparat kepolisian ditemukan praktik oknum pelansir yang membeli solar bersubsidi untuk kemudian ditimbun. Helmi menduga praktiku berkaitan narik jo pemenuhan kebutuhan operasional pertambangan emas tanpa izin atau PETI. Dari beliau sekitar 80% solar hasil penimbunan dijual untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tambang ilegal. Beralih ke Kabupaten Kadur, Sumatera, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tarik berkomitmen dan menampilkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan demi mewujudkan kemajuan daerah yang berkelanjutan. Hal itu diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz ketika melakukan audiensi jo salah satu TV swasta nasional dan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Barat di rumah kediaman Bupati. Siang tadi, jelaskan Bupati, pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemajuan suatu daerah. Menurut beliau, tingkai kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari kualitas pendidikan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sahabat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dusan Pananga. Senang bana, hari boleh beli mengawankan Dusan Kesedunyo di Hariko. Hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026 sampai jam 2 balik malam. Kita akan mengawankan Dusan Kesedunyo lagu-lagu Minang. Nah, tapi kini awak ada di lagu-lagu etnis Nusantara. Jadi kita akan berbagi informasi-informasi tentang beberapa etnis daerah di Indonesia. Kepilih cie beko deh. Mohon kerus sama di malam minggu ko. Mudah-mudahan dun sanak kesadonyo dalam keadaan yang sehat. Sarato sadang sanang hatinyo. Oke, beko kau bagi informasinya deh. Kini awak dengarkan dulu lagu selanjutnya dun sanak pendengari. Ado lagu dari Bata, judulnya Uju di Ngolukon dari Trio Andini. Pas mana kan malam ko lagi santai, wadik makti lah, nikmati lagu-lagu dan rancak ko dulu dih. Baik, kau hari balik-balik aja informasi. Jadi, dusana tunggu

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Pada suatu ketika,
4: ya, masuk.
5: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
4: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
5: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
3: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terpedaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
6: Halo, Nak.
7: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
6: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
7: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
6: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
7: Bawel.
5: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun Apanaga di tengah sibuknya sehari-hari ya Wak. Banyak orang mencari cara untuk mengurangi stres dan menenangkan pikiran. Salah satu aktivitas yang semakin populer ku adalah melukis. Melukis ku bantu terapi seni dan sumber yang efektif untuk meredakan stres, menurunkan kadar hormon kortisol, dan mengalihkan pikiran dari kecemasan. Ketika melukis, perhatian biasanya tak pusat ke warna, bantu ada proses menciptakan sebuah karya, dan fokusku akan membantu mengalihkan pikiran dari berbagai tekanan. Dan untuk merilekskan pikiran, jangan dijadikan hasil akhir lukisan itu sebagai beban. Artinya, awak harus membebaskan diri untuk membuat coretan acak, cipratan cat, ataupun goresan garis, tanpa harus berpikir apakah hasilnya rancak atau indah dinilai orang lain. Nah, itu tidak perlu. No. Lah, lewat sapuan kuas, pilihan warna, atau bantuan yang dibuai, awak bisa menuangkan perasaan sadiah, sanang, marabu, cameh, kateh karateh, atau kanvas. Misalnya, pakailah warna yang tenang, serupa biru atau hijau, untuk meredakan kecemasan, dan warna-warna cerah untuk memicu rasa semangai. Salah satu anak cok ombe orang ragu untuk mencoba melukis ku adalah anggapan bahwa mereka harus punya bakat menggambar. Dusun Apanaga padahal tujuannya sebenarnya adalah sebagai pelepas stres, bukan menghasilkan karya yang sempurna. Jadi cukui membuat pola-pola berulang ataupun gambar bebas dari apapun itu di teh karateh, memakai pensil atau spidol, dan aktivitas motorik dan berulang ku akan membantu menenangkan sistem saraf. Melukis bebas memakai cat ayah, klilik, krayon, pensil warna, atau bahkan aplikasi gambar digital di tablet. Dan awak bisa pilih yang paling gampang, mudah diakses, dan tidak harus menjadi hobi nan mahal. Untuk merasakan manfaatnya, Dusun Apanaga tidak perlu pula membeli kanvas profesional doh atau perlengkapan seni dan harga tinggi. Nah, cukup cara yang sederhana saja, dijual di toko tulis Bali itu, Bali karate dan kuas sudah tu cukup untuk memulai. Dan akhirnya melukis itu bukan hanya tentang menciptakan sebuah gambar dan rancak, tapi menikmati proses dan magia ruang tua diri sendiri untuk bersantai dan merilekskan pikiran dan juga tenaga. Gitu di sana pandangan. Mulah awak nikmati lagu-lagu Minang dan rancak yang kita putarkan di malamku untuk Nusana Kesadonya masih bersama perempat. Kini awak putarkan Balkis Putri Alexa, Biarlah Matoko Butuh.

0: Tahukah kamu, seseorang yang suka dengan turunnya hujan disebut pluviofil? Beberapa ciri seorang pluviofil adalah seseorang yang merasakan kedamaian di dalam hati ketika hujan turun. Suka berlama-lama menatap keluar jendela dan menatapi guyuran hujan. Dan merasa senang ketika langit mulai gelap menyambut hujan. Selain itu, orang seperti ini sebenarnya akan menikmati berada di luar ruangan saat hujan turun dan menganggap suara hujan seperti alunan lagu sepanjang hari yang menghibur diri.
1: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
2: Eh, awas bro, nanti kena.
1: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
2: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
1: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin, mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Iya.
4: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mourinho tetap menengah perempat dari Padang. Sebelum Biko jam 9 kita ada di Salam Bajawa. Jadi silakan Biko join, bergabung di dalam telepon terakhir kita. Tapi malah kita nikmati dulu lagu-lagu dan rancak di perempat RRI Padang. Kini kita butakan Fabian, biarlah angin yang tahu. Nah, aku celi kalau punya sesuatu perasaan ataupun yang diraso, emang lebih baik diungkapkan. Tapi kalau lagu kau bentuknya biarlah angin senang tahu. Malah kita dengarkan deh.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membentuk narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
0: Auditorium RRI Padang.

0: Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumput RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun apa namanya? Street food atau makanan kaki lima, bagian penting dari budaya kuliner di banyak negara. Nah, salah satunya di Padang, Indonesia, ya kan? Street food kok harganya relatif terjangkau, lego membuatnya mudah diakses di berbagai kalangan masyarakat. Street food pun menawarkan rasionan kuat dan khas, jadi banyak pedagang memakai resep tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Jadi, bako yang namanya street food atau makanan kaki lima itu sampai kini itu masih banyak penggemarnya. Pertama, itu karena memang harganya yang relatif terjangkau, sudah tuh menawarkan rasionan kuat dan khas dun sanak pandangnya. Street food kok makanan jajanan yang ngaco dimasak langsung di muka pembeli, jadi itu kayak konsumen itu menjadi percaya, interest dan punya pengalaman dan menarik, ya kan. Sudah tuh keberagaman menu pun menjadi daya tarik street food. Dalam pertampe orang bisa menemukan berbagai jenis makanan tanpa beda. Penelitian tentang budaya menyampaikan atau menunjukkan bahwa street food itu pun memiliki nilai sosial. Tapi makan ko acok menjadi ruang berkumpul masyarakat. Nah, harga terjangkau, rasionan khas, suasana santai, akhirnya itu yang membuat street food ko tetap menjadi favorit banyak orang. Dan kuliner ko mencerminkan identitas budaya suatu daerah. Barangkali ada usaha perangkat dan malam ko masih berkumpul jauh keluarga ataupun orang tersayang di luar sambil menikmati jajanan di jalanan. Saya malam dan sama menikmati serato ditemani itu dikawani dari lagu-lagu dan spesial dari perompat RRI Padang malam hariku. Berikutnya awak akan putar Eki Volan, judulnya Di Rantau.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rapat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya silahkan di jam 9 lebih 6 ini awal untuk kita di program Salam Bajawe. Jadi silahkan untuk Nani Wagabuang langsung telepon saja di 0751 82 ampe stompe atau langsung di 08 sabaleh 66 0924 0. Tadi ado Ratu Sikumbang Pasan Buruang mengali malam ko di Salam Jawa. Ado pasan nan dalam di lagu Pasan Buruang nak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Mari.
0: Waalaikumsalam, Pak Munir. Alhamdulillah sehat Pak Munir.
1: Ya, alhamdulillah syukurnya lagi juga dan hari.
0: Syukurlah Pak Munir sehat Pak Munir.
1: Ah?
0: Pak Munir sehat.
1: Alhamdulillah lagi syukurnya Pak hari.
0: Alhamdulillah syukurlah. Tapi jarang-jarang masuk Pak Munir ya.
1: Iya jarang nggak dapat masuk hari
0: ya. Iya kadang-kadang lomba-lomba pulu Pak Munir ya.
1: Iya.
0: Ini kau malam minggu, Pak Munir nak melala-lala kau di rumah sejanya.
1: Ah, salam sini di rumah, Pak Munir.
0: Oh, iya iya. Napa ada? Santai-santai sih di rumah sampai apa menang lagu rompi, Pak Munir.
1: Saya sama hari ya, kita lagu.
0: Iya boleh. Lagu apa, Pak Munir?
1: Hah?
0: Lagu apa, Pak Munir nih?
1: Lagunya. Pandai-pandai menimbang hari.
0: Pandai-pandai menimbang. Oke, sentar Pak Munir cari cek loh.
1: Dari oh,
0: Al-Kawi. Ah, jadi. Ya. Aduh, aduh. Salam. Silakan.
1: Ya, selamat. Selamat datang untuk hari itu yang selamat juga. Semoga sehat keraga panjang.
0: Terima kasih Pak Munir.
1: Selanjutnya ke Bunda Kui nomor 8 Mah di Bapak Kota. Ada pulau ada di Pada Kota.
0: Yo.
1: Ada pulau Widra di Merapalam. Ada pulau Toron di Senago sama Puri Kumbangnya di Pararataka. Ada pulau Toron Bulan Tapai sama Banuaranya. Ada Mbak Yuli Lubuk Rinta. Ada pulau Toron Bu Eli Tanjuang di Tabiang. Ada Mbak Nur di Simpanggia. Walau Kandari di Belalong Sarat. Ada Diana Tunggu Hitam. Ada Pak, ada pula Pak Zainal di Tabir. Ada Bu Bujang
0: Paminan
1: Pesisir di Beranti.
0: Iya.
1: Ada Pak Bujang Pelipo di Andaruang. Ada Pak Ujang Pulau. Ada Pak Nur Tanjung. Ada pula Ibu Eli Peliang di Penyembali. Yaman ada pula Mak Hitam Sikumbang di Balai Baru Sungai Sari. Ada pula Emma di Pacah sama Kelok Sanilan. Ada Jumlah Lebay di Lubuk Turun Tutang Pamenan. Ada pula Pak Jam Sikumbang di Lubuk Bayo. Ada pula hari buku kemasan hari nama ni dah selalu nama tenggelam dapat salam kompak dari mencungan pada mana batas kota hari.
0: Okey siap.
1: Terima kasih banyak Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama Pak Munir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk si lagu. salah stop dulu masuk si lagunya ya. Malah wak cuba penelpon kedua. Assalamualaikum selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Ari.
0: Selamat malam, dengan siapa Rio?
2: Dengan Desi di rumah.
0: Uni Desi, di mana rumah Uni Desi?
2: Pindah.
0: Ah, Asratek.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, Uni Desi di Asratek.
2: Iya Ari.
0: Ari di Sudirman.
2: Oh iya.
0: Iyo, dakeknya tuh nih Desi.
2: Iya jalan kaki sih sampai.
0: Jalan kaki sampai. Cuma abis itu kan ke tukang apa? Tukang urik wa. Panek-panek kaki wa itu mah. Ni Desi nak apa kau? Nak malam minggu ni Desi?
2: Siang.
0: Bah?
2: Alah pulang.
0: Ah, bau capek mana? Orang baru kan luar baru ni lah pulang sih.
2: Nah malam mana?
0: Iya kan malam minggu jarang malam yang panjang. Bah kau semua santai ni Desi.
2: Gue pendek aja malamnya nolong
0: pagi. Oh, malam minggu, malam yang pendek gitu.
2: Hari malam minggu di studio.
0: Ah itulah, Pak. Ah, tuh, bisa minta ke yang buat jadwal malam minggu nak nyu di studio itu malih kok mah.
2: Gantian lah ya.
0: Iya, harusnya malam minggu kok hari bermalam minggu kan.
2: Oh, oh.
0: Keliling-keliling Kota Padang, nongkrong ngopi kan. Ah, tapi kalau Uni Desi kan biasanya malam minggu kok cua nih Desi sih. Emang jalan-jalan keluar atau emang ada hal-hal nih biasa nih lakukan? Lagi lah ya poste. Nama kemana tuh bisa inspirasi ya.
2: Jalan-jalan puta-puta cari ujang jalan tuh.
0: Jalan-jalan puta-puta. Oh berarti memang jalan Uni jalan kaki.
2: Iya.
0: Oh malam minggu. Oh mantap. Berarti unik juga nih. Malam minggu dibawa Pak Guliliang juga jalan kaki.
2: Mencari ujung jalan bukan?
0: Mencari ya, ujung jalan. Atau nak sobo-sobo oh, oh. Dah?
2: Enggak.
0: Hey, yo yo, ujung-ujung untuk ke perompet. Betul pun leh. Tak lagu. Ayolah, yelah, apa lagu ni Desi? Apa lagu ni? Kalau rancaknya no, sah request leh. Bagai tidur ni dah. Emang apa-apa?
2: Gamang di sesuatu mimpi.
0: Gamang di sesuatu mimpi. Oh, batu.
2: Iya mimpi aja nyu, nggak ada kenyataan.
0: Nde, bah aku bisa bantu atau nih Desi?
2: Nggak tahu, suruh aja deh.
0: Biarlah Biko, hari doakan nih Desi Biko di. Biar bisa atau nak gamang di sesuatu mimpi, tapi sanang di sesuatu mimpi.
2: Sanang dari kenyataan.
0: Oh sanang jadi oh sanang mimpi jadi kenyataan itu judul lagu enak. Ini Iko dari yang dari siapa nih dari yang putri atau dari Susi? Susi.
2: Susi.
0: Ah Susi ya oke okay. Siap pun nih hari putakan beko biar lama-lama nggak gampang lagi ini ya. Salam nih.
2: Tolong Mbak Ari aja lah.
0: Ah hari sorang senyo.
2: Iya.
0: Lainnya salamannya dah. Eh, Uni ke sebana. Ari, sini jam salaminya lainnya salami. Lain apa itu?
2: Lagi gak konek aja.
0: Oh, yaudah lah panik bak liliang-liliang. Boleh, boleh. Okey lah Uni, selamat istirahat tuh nih.
2: Kalau Widya di salamnya lah lalu. Oh, gak dangar.
0: Siapa?
2: Widira.
0: Widi, ndak lah, nyupai malam minggu lah.
2: Malam minggu lah lalu, Mas.
0: Mereka sama aja nih pulau, ini lalu hanya malam minggu. Saya ngajo aja tuh mah. Ini lalu, ini baik malam minggu.
2: Saya lalu pulang.
0: Lalu pulang ya. Yolah, nah ada. Biarlah sama-sama gampang sesuai mimpi saya Biko. Makasih banyak nih. Ah, bah.
2: Orang lagu cuma bakal kok aku senyang gak dong.
0: Iya, tau nih mah. Dek alo nyok. Nggak lu suana ada.
2: Makanan itu hari itu cemeen hari itu. Oh tabah mana mah.
0: Ya tipis ya lah. Tipis segete. Ah jadi Biko lah kalau kari kami cemeen hari tipisnya segete deh. Ya nih Desi.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Makasih hari ini.
0: Sama-sama di Desi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk di Desi dan di Asratek di Luar Karang nih ya. Bentuknya situ sih, elu pindah kan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama si Ari.
1: Pendatang baru bro.
0: Pendatang baru lah. Jadi suara sama
1: jangan patah-patah.
0: Baru masuk yo.
1: Iya baru masuk.
0: Tambah lah pendatang baru masuk bro gitu. Jadi gayung bersambut.
1: Jadi warna.
0: Uni Desi cabut. Widira masuk. Mantap. Nak apa, Pak? Apa doh, Bro? Nak malam Minggu.
1: Mas, ada malam Minggu di tape
0: di mana?
1: Tenak perlu di Jalan Eta.
0: Ya kan dia alonyo. Dia tahu kan.
3: Wah,
0: jadi
3: masih di daerah kampus tenan, Pak.
0: Ah, malam Minggu mau ke sejauh tuh mana?
3: Ya rumahnya di situ rumah lah.
0: Ah, malam Minggu pi di rumah, Pak.
3: Nah, itu di rumah.
0: Nah, tadi rumah di situ, Pak Alay katanya.
3: Iya, rumahnya di kampus tenan ya, cewek. Tadi pangkalan.
0: Oh, ngapel. Orang malam Minggu tuh baik keluar, liling-liling anggap ya.
3: Keluar.
0: Nongkrong.
3: Itu
0: oh,
3: kan tadi pulang.
0: Nah. Wah, iya waktu tuh jam siko nak luar-luar. Jam siko.
3: Di bawahnya keluar, kita jam barat tiba di rumah, berang lama.
0: Iya, iya waktu. Bro Pino kok benar-benar menjadi contoh yang luar biasa. Nah,
3: kan membawa nambah sampai lari malam.
0: Nah, setuju ya waktu tuh bro.
3: Itu nak mungkin.
0: Luar biasa, iyalah.
3: Cacat lah nambah, itu nak mungkin dong.
0: Ah, makonyo. Kalau nak Nio ada kemungkinan-kemungkinan untuk itu.
3: Ah.
0: Itu
3: dijago.
0: Ih dijago habis itu buat undangan lai. Ah.
3: Oh,
0: iya kawa ci.
3: Lah bro kan.
0: Nah, kalau
3: nak undangan tuh aman.
0: Nah, ya capek-capek sih undangan tuh tunggu. Tadi baru pergi beralih sampai kawan. Kirain dia resta. Nah, menurut
3: lah, gue. Lah, mau petang mah. Beralih sampai kawan ya, mah.
0: Siapa?
3: Kan.
0: Hah? Siap dibok tempe kawan Bradley kok.
3: Kan itu calon itu tadi Pak. Oh. Mungkin yang lain dibawa deh. Riko pas dulu di luar kan. Ah, jalan digoncengnya tuh
0: aja. Nah, itu kan nah, dia kan yang panjang bro itu surang mah.
3: Ribu lebih kue dia.
0: Itu pak dia sih lah bro nanti ribu cuma.
3: Ah. Itu lama dewa itu mah.
0: Ah, lama dewa dan lama di orang dah.
3: Nah, ketujuh di orang.
0: Itu ba ah, jolai. Heeh. Ya kan si Bro nan membawa mah. Tu apa salah jarinyo?
3: Tanang dewa tapi dia hari kawat.
0: Ah, suka mah. Baiklah mana itu sih lah.
3: Heeh. Mambu aja.
0: Nah, nah buah dah.
3: Ah,
0: iyalah iyalah.
3: Itu mambu lah.
0: Iyalah, suka ti bro lah.
3: Heeh, mambu apa kayak.
0: Yo, janganlah untuk tu. Milik ambo ya. Punya ambo, hati, ambo, punya ambo, hati ambo.
3: Ya, atur lah, deh.
0: Ya, suka hati bro, sila atur, sila. Wak tunggu undangan, sila jadi itu mah.
3: Ah, tunggu ya. Sila undangan.
0: Jadi.
3: Ah.
0: Jalan malah mau nak bro, capek-capek ini bro.
3: Kadang kita ini rumah.
0: Nah, syukurlah, wak. Syukurlah, ya Allah. Ini capek si bro ko.
3: Dan lepo nak.
0: Apa?
3: Ah. Bro, bisa MC si ko,
0: ah. Eh, awak nyanyi, sila.
3: MC
0: lah. Wah, mainkan lagu dangdut tuh bro.
3: Hah?
0: Wah, mainkan lagu dangdut.
3: Lagu dangdut?
0: Ya.
3: Awalnya lah kalau itu.
0: Cinta hitam nih bro.
3: Cinta hitam yang gak rancak lah lagu.
0: Oh, wahai pesona lah Romai Rama.
3: Saya cinta hitam.
0: Ku memanggilmu melalui lagu.
3: Sebanyak tuh lagu dangdut.
0: Jadi bisa repilih so. Ntar baik untuk bro deh.
3: Kalau nak pandai milih, tak tolong yang mikir ya deh.
0: Ah, Ejan lah MC saya menyerahkan kari itu lagu-lagu dangdut tu mah. Pokoknya kalau luri yang siaran dangdut serah pilih suka tilu kata gitu.
3: Itu siarannya Pak Bro,
0: ya. Nah, iyalah.
3: Bro lah melihat dari situ.
0: Iya. Aja lah punya dangdut dulu ya.
3: Lagu Minang siaran lah kata
0: MC. Ah, lagu Minang doa doa nyerah lo ke MC mah. Yang tak kau lo ke Minang tu.
3: Jeragu lah bro jami cewa.
0: Gitu, tapi kan
3: kawak
0: nyanyi kan, yo, betul si bro tahu sih, tahu sih dia.
3: Oke kan.
0: Oh gitu.
3: Kalau nak nangis cewa, tahunya.
0: Iyo lah.
3: Iya. Bro nangis cewa lah tahunya.
0: Tak dulu belor gicek, belor gicek.
3: Ah?
0: Belor gicek.
3: Waktu tu pas tu di studio mah.
0: Hmm. Pernah apa suhu tu?
3: Hah?
0: Pernah apa suhu bro?
3: Perhatian tu yang baca lihat kemana?
0: Ah itu bro deh, bro hati-hati bro.
3: Iya tu sialan lah.
0: Iya hati-hati bro. Kalau
3: mau ngecek waktu tu di studio tengah, studio
0: kan,
3: sebelah.
0: Studio tengah jeli semua dit mah.
3: Iya.
0: Udah dit.
3: Iya mau di tengah hari itu kan?
0: Atuh?
3: Tuh mau pergi ke sebelah kan?
0: Oh.
3: Ah di situ mau ngecek lah si bro. Kalau nak bro berarti tuh.
0: Iya nak
3: takkan. Antu tuh mah.
0: Kayaknya nak awak tuh bro. Cuma lah bro gigi boleh adi. Pola lagu apa bro kak diputar kok? Tadi Uni Desi Gamang di Soso Mimpi.
3: Itu Gamang ke Gamang kan dulu.
0: Iya itulah. Iya buat lah nih Desi nak Gamang guys. bro, kok sebagai teman, sebagai saudara.
3: Temannya itu lagu ya Reca.
0: Nah, Leo kan gampang tadi dia lah balik-balik mencari jalan ujung jalan nak sobok-sobok tu katanya.
3: Selesai lah, pasang lah tapi ujung jalan awak lengah-lengah tangguang lo.
0: Ayo itulah ingat kalah di desi deh bro tu ah.
3: Waktu di Sawalah lo mengingatkan mah.
0: Sawalah.
3: Wah ya, ala jale kok ya. Ala pandang-pandangan lo mari.
0: Iya.
3: Indah aja doh.
0: Oh, apa luar di turun tangan bisa mah di des.
3: Lah, bro,
0: tenang di des, weko hari nak bantu di des sampai tuntas ke hari.
3: Iya.
0: Ah jadi ala gue bro.
3: Koyo. Dari itulah.
0: Dari sia.
3: Cerita ya.
0: Desi Astratech.
3: Itu malu dia Astratech deh bro tuh.
0: Honda di mari Uni Desi yo.
3: Steba.
0: Oh, Uni Desi Steba. Sentar lu lu. Atau Pak Munir di mana tadi? Pak Munir di mana tadi, bro?
3: Pak Munir? Pak Munir pada mana?
0: Nah, tunggu lu biar, Wak. Wak, lupu. Umur masih muda. Tapi suka lupa.
3: Betul, bro.
0: Ah, Ari, mah. Awak, Wak, kecian. Umur Wak masih muda, tapi suka lupa, coba.
3: Itu makanya tanya kalau ingin foto.
0: Ya kan, mah, aku tanya tadi. Kok apa lagu, bro, cewa? Nah, dulu susah-susah ya tadi, dong.
3: Iya tu sedang mikir loh.
0: Oh, mikir.
3: Ya. Tapi ini yang nak doh itu kok panjang lo bro tadi ya.
0: Atu kalau tapi lihat nak doh tu nak taputa lah gua
3: kok. Iya mencari itu pak ya.
0: Pak Dian, saya kalau nak doh tak cari nak doh rumah.
3: Dari itu lah rencak Febian lah.
0: Febian.
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Febian kan yang rencak ya. Ah selamat pagi Minangkabau telah.
0: Tunggu lo selamat pagi. Salam Mai. Salam
3: Mai. Salam Mai.
0: Salam Mai, bro.
3: Selamat dari ribu mau makan lo.
0: Oh iya iya. Aduh aduh bro, aduh bro. Aduh bro, jangan sabu-sabu lo lapar lo pari wak kau lah kamu nahan enggak usah makan biar.
3: Lapar makan.
0: Indah, kalau malam-malam ku makan agak enggak bedo juste. Nah kurang-kurang berat badan ku deh.
3: Nah, aduh jumbo kan itu lo.
0: Aduh bro, bak lo. Mana iya barek badan wak beko? Iya
3: lah jale. Kadang mentas tu olahraga nak semua.
0: Ah itu mang kekurangan wak mah. Dari lahir wak nak sekol
3: lagi. Bela tambah lalu.
0: Ah itu nan siro wak ali bro.
3: Warna kan tambah wak.
0: Nansira nansira.
3: Bangka untuk badannya.
0: Pika makonyo biar nak terlalu bangka. Ah. Jangan sampai.
3: Baiklah olahraga.
0: Bisa lah.
3: Baik keliling
0: lah. Cuba lah, awak kah New York Car Free Day pagi ya minggu na olahraga na malam suruh dinas malam arpe jadwal tu nak bisa pagi-pagi bangun terlalu pagi ya, kan bro?
3: Pagi biasanya Car Free Day itu kan.
0: Iya tu lah.
3: Bela lo santau, lango ya.
0: Kalau bisa apa Car Free Day bisa pagi mah?
3: Tidak, kapan lu dari Flamboyan ke
0: Sudirman?
3: Sudirman tu ah.
0: Jalan.
3: Bela lah kaki.
0: Lah wak tempuh bro.
3: Ah?
0: Lawak tempuh.
3: Sekali ulang ya, supaya yeah. Bisa lama lihat deh.
0: Iyo, kalau ada momen-momen tertentu, sebenarnya. Iyalah, salam-salam bro. Untuk
3: salam
0: siapa
3: untuk
0: sejauh.
3: Bro dulu, toh.
0: Jadi masih banyak bro.
3: Sama siapa Buyang dia?
0: Pak Buyang tadi telpon nado, tapi lu sempat tangke dengan lain dan tangke lu. Pak Munir yang tangke di awal tadi itu menyusul lo kira unides kan?
3: Ah, nggak tajak juga deh Pak Buyang karena.
0: Ah, itulah. Entah kok sebentar lagi sesi duo.
3: Atau ada barang-barang HP sama Bu Manuara.
0: Andalah lah, Pak Buyong kan HP banyak.
3: Iya,
0: Buwano punya lah sudah.
3: Yang HP nelpon kan cie ya.
0: Oh, itulah barangkali yo nak.
3: Lah ya barang-barang HP ya Bu Manuara. Bu Manuara kan lah mulai-mulai.
0: Aktif lo, iya. Iya, sanang lo Bu Mano kan.
3: Iya. Bu Mano, kan apa tangan lah.
0: Nah, coba cari lihat Beko sisi duo. Dan masuk Pak Buyong atau Bu Mano Beko?
3: Ah, coba cari lihat Beko.
0: Ya, jadi. Sama-sama cari lihat, bro.
3: Tentu, Pak Nur.
0: Oke.
3: Jadi, Pak Nur. Bila gembu-gembu aku, Pak Nur.
0: Iyo, itulah. Iyo, diinisiasi lah, bro.
3: Iyo, itu sih, bro. Itu yang kami cek ke Bang Jeff. Studio
0: dong. Iyo bro dulu sama urusan penanganan lain sepakati dulu haria jambara.
3: Tapi yang itu tu mah yang turun tangan langsung pun saya yang tu duo kok ngecek.
0: Iya, kalau yang tua-tua dek mobilisasi kan lah susah.
3: Iya, maksudnya bro. Yang tua-tua lah pasti kan.
0: Iya bisa.
3: Ingin mbak tamu langsung sama pendengar yang lain kan.
0: Siapa iya yang iya udah sampai nengah kumpul sama semua kan seru juga tuh.
3: Iya. Jadi kalau bro langnya CK itu kan lama toh.
0: Iya, jadi bisa lah. Coba sampaikan lu deh.
3: Iya kok. Dan sana pendengar kan latar agak lo masih dulu. Latar agak lo kumpul-kumpul di studio.
0: Ah itu ceri. Jadilah, bisa lah kita usah ke koordinator usah.
3: Iya, kadang ada nih sana mas dia mah.
0: Sia, onni mah kok. Ini anak. Nah. Ba tuh, kok senang?
3: Ba bertemu lancongnya dan sana kok mah.
0: Nah iya, waktu itu.
3: Besok nih kan kadang asal sih ya kan.
0: Iya, itulah.
3: Ini pas dua langsung.
0: Jadi kok lima-lima ke Wasobo kan, nah tahu oh, kok hari kok anak kok.
3: Itu.
0: Mungkin lama lo.
3: Tidak, kan tanya. Masa Pak Buyong kan lamain ke bypass tuh nak. Katanya orang semua Pak Buyong ya. Tidak tahu tuh kan.
0: Nah, itu
3: kalau lepas tuat, nggak ada situ aja.
0: Nah itu, betul tuh.
3: Nah, agak lamain ke Kampung Baru kan.
0: Nah, Sobolo Pak Nur kan. Nah, itu.
3: Doang,
0: kau pernah lu beko sesekali beko door to door dari rumah ke rumah kan?
3: Ah itu
0: ini ke rumah Bro Pino,
3: siapa lu Pak Nur,
0: Pak Nur, Bu Zor.
3: Kamu sekali di studio,
0: dah. Iya lah, gas. Kamu
3: pun. Bro, bantuan tahu lu, bro waktu di Marapala lama saya tolong wah.
0: Nah makon itu cewa, wah ini siapa?
3: Kan studio ya sama lu dulu kan?
0: Iyo kan.
3: Jatuh dari rumah ke rumah.
0: Silaturahmi panjang usia wajib mah. Kau ada ketolong-ketolongan, bisa tolong saling tolong-tolong wak semua ya bro.
3: Iya.
0: Nah, gila bro.
3: Tidak tolong jodoh arah.
0: Iya, itulah ceri.
3: Itu.
0: Malah lanjutlah, salam bro.
3: Salam-salam, tadi kena usah dulu ya bro.
0: Nah, jadi. Oke bro.
3: Mau pulang leh.
0: Ah, pulang lah leh, yuk. Jangan malam benar lo, jangan mau benar lo. Mantan-mantan sih duduk lah mau.
3: Ikutnya lo. Tidak tahu ada pemudahan
0: gue. Nah, itu ceri. Pulang lah bro. Nah, hati-hati bro.
3: Ayolah bro.
0: Yup.
3: Makasih bro.
0: Sasa bro.
3: Untuk informasi berikutnya bro.
0: Jadi. Oke okay, bro.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Bro Pino sedang berdomisili sementara di kawasan Unan. Nah waduh yalah. Nggak tahu bisa domisili tetap sedana bro. Pak Munir selamat malam, Nidisi, Bro Vino selamat malam. Itu putar tiga lagu dulu sudah tuh. Tiga lagu kelewaikan. Awak langsung

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kita masih di program 4 RRI Padang, Surabaya, Sumatera Barat. Masih di program Salam Bajawe. Nah, balia-balia di 0751-82-STOMPE atau langsung di 0811-66 0924-0 tuanan Nia Bagabuang langsung telepon saja di. Selamat malam, Salam Bajawe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo. Ah, apa mah?
1: Selamat malam.
0: Oh iya, selamat malam ma.
1: Yo, sehat hari.
0: Alhamdulillah sehat mama. Mama Najwa.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah sehat-sehat saja? Mama di Steba kan ma?
1: Yo.
0: Tetangga mama semua di Desi tuh.
1: Desi mah kok.
0: Desi di Steba.
1: Steba kok lawe mah.
0: Oh.
1: Di rumahnya.
0: Ah, nan situ mah. Dan situ hari belum pernah perlu ke rumah di Desi mulai.
1: Hari mana?
0: Ya di desa Steba kan. Barangkali mama Najwa kenal dari ujung ke ujung di Steba tuh.
1: Kita temannya.
0: Nah, kironyo mama Najwa RT loh kan. Kenal juga.
1: Kita RT doh. Oh sekretarisnya.
0: Oh sekretaris RT.
1: Dan.
0: Lah sekretaris ah itu nan memang ngiti-ngiti itu mah data-data do di mama sadonyo tuh mah
1: dinado do pengarahnya
0: oh pengarah
1: hari ini lo masuk lo kat silang suang
0: hari kurang yuk baket ce pak buyung waktu tuh mah hari ku lugu bana nanti ko iko ko mah buyung mah ya. Tekanan nih mama Najwa hari kadang-kadang lurih tabuang lo deh mama kan
1: dinado itu do
0: dinado apa mah. Tak ada sekretaris
1: dah. Tidak ada dong. Ada banyak masuk tadi ini?
0: Tigo. Mama nak kampe. Ada Pak Munir tadi masuk. Ada Uni Desi di Steba. Itu dari tanyaan tadi. Bro Pino. Sama mama nak jual dan kampe.
1: Oh, sampai sikit masuk baru.
0: Tadi agak banyak cerita. Apa cerita kami? Jo Bro Pino panjang lo cerita tadi.
1: Oh, lalu berang ke Buyang?
0: Pak Buyung tadi masuk tapi enggak lain enggak berang dia udah. Alhamdulillah. Mungkin Pak Buyung nelpon beko diterima. Tadi nelpon beliau cuma nang tangke Pak Munir dulu.
1: Oh. Nah,
0: gitu.
1: Ya, kalau lama-lama kan dia lalu kami beko kami takui ya.
0: Enggak apa aro. Enggak apa aro kata Pak Buyung. Awa-awa baca cerita bapo malam ko masih ero.
1: Ya,
0: bukan
1: nak masuk cerita ko berang. Ko Buyung tapai ko.
0: Aman memana jua.
1: Awak nak menangguang tu menjawab pendainya.
0: Oh, awak balu caru tu. Jelajah setali tanggung jawab atau mama pilih saya. Atau bagi dua saya hari nanggung mama jawab.
1: Ah, nampak aja dah.
0: Ah, mama iyo sih mama ni hari tu.
1: Bangun dah iyo hari.
0: Ya kalau menanggung mana ori, menjawe ya lo siro. Mama.
1: Menanggung kok nana por mie ya.
0: Iyo, apalagi kalau menanggung seso, nde mande.
1: Ah ya, alasan saya badan dia.
0: Alasan saya mah, jangan lah. Iyo. Iyalah mama, mudah-mudahan mama sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, syukurlah mama. Ini malam minggu lah pulang mama berarti kok.
1: Baru pulang lah, cuma kau nak tentu lo baru orang
0: mau keluar. Oh, dari mana malam minggu?
1: Nah, tapi pe jalan-jalan tapi.
0: Nak panek kaki mama?
1: Duduk di depan taman.
0: Taman apa? Taman Nirwana.
1: Taman Nanggal lo.
0: Eh, dah kemana tu? Aduh, Taman Nanggal lo.
1: Ke Jembatan Lamu ke mana?
0: Jembatan Lamu. Tidak
1: tahu hari itu. Tapi waktu tinggal Steba tapi.
0: Oh, iyo.
1: Jauh ada petak-petak
0: itu. Iyo, bat. Tua Taman Nanggaloko ya. Nan banyak orang menggaleh-galeh tu.
1: Ah, tua.
0: Oh, iyo sih.
1: Piti dah siang duduk senan.
0: Iyo, tua. Nak piti nak perlu lo banyak doh mah. Bisa ketek sih nak kan mahal ke doh mah.
1: Yang penting lo berisi Sumatera Tengah dan lah doh mah.
0: Nah, tua, itulah. Tapi kalau kok kurang, baiklah mau manciang. Pek lah, pek ikan lah makan di sisi Sumatera Tengah tu.
1: Wah, iyo, ada pek yang ada malam.
0: Eh, ada buaya situ mah?
1: Ada.
0: Undeh luar biasa. Janda kita ke situ mama. Kalau kadu dua ada ke taman tu mah. Janda kita ke sungainya tu mah.
1: Aiyah lo jangka. Bagus je keluar leh.
0: Oh gitu kan abu buaya darat ada mah.
1: Buaya darat dia banyak. Dengan mbak Aiyah tinggal do.
0: Di mana tinggal di darat tinggalnya.
1: Di darat tinggal.
0: Iya lo.
1: Dengan mbak Aiyah tu nak buaya darat
0: tu. Buaya mana mau tu?
1: Ya begitu.
0: Wah, itu samul jadi tadi. Tapi itu nama anu mau malam minggu kok enggak perlu lah di sijo yang muluk-muluk do kan. Yang penting sederhana. Nah, tapi
1: yang penting wah senang hati wan
0: Arya. Iya, waktu itu perlu. Tapi
1: mencuci matu lah
0: cuma. Nah, tuh sisa apa tadi poros tengah tuh sakit teh kan. Lah tuh mau pulang lah. Nah, tiba di rumah langsung udah ngaprompe gitu.
1: Misalkan nomorku langsung masuk
0: Langsung masuk sekarang putar lagunya.
1: Itu rezeki kecil udang tuh nah,
0: itu rezeki enggak
1: kemana. Coba indah dari muka lepas ke belakang ya.
0: Iya itulah malah suih sih. lagu apa enggak dibuta untuk mama malam ku biar semakin
1: masuk. Bayang kasih di Malaysia saya lari.
0: Takut juga kaji lo udah jazz di Malaysia. Udah jazz di Malaysia mah.
1: Awak dah bisa dulu cukup lagu balik dia.
0: Nak aduh, nak dori berang dong mama.
1: Nak aduh dong berang, hari dong mengalah hari ke berang.
0: Sangkori mama kecil.
1: Hari elok pernah aku, aku lo pas gue tuk lah tu.
0: Dih, makasih banyak ma. Anak gede gih mama, aku malam lagu sih bisa. Ma, yang dari siapa ma, Faisal atau Mindy Samudra lagunya?
1: Faisal
0: saya jadi. Silahkan iya. Mama, salam-salam untuk siapa Ma?
1: Salam pertama untuk hari semoga selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam pulau untuk Pak Munir tadi hari.
0: Pak Munir, yo.
1: Buzur.
0: Buzur, ya Buzur kamu
1: Pak
0: masuk
1: Pak
0: aja Ma.
1: Masuk Pak Ayun nih
0: Pak Ayun alun, alun.
1: Salam untuk Ma Hitam si Kumbang. Diana.
0: Okay.
1: Pula nolongkaran untuk apa bu yang tapai. Salam pulau untuk Bunda Queen. Pak Bujang Paibo. Udah Jess. Itu jomblo lebay. Putra kelas 9 Samo Ema. Lah masuk orang
0: ini. Alun, alun. Itu lah jarang masuk sama da putra tadi mana. Itulah. Kalau.
1: Ini dia payah masuk tadi mari.
0: Iyo barangkali dari sore bagai barangkali itu.
1: Iyo.
0: Jalan mah.
1: Salam sinewa, senang masuk beko sadai hari.
0: Jadi, terima kasih banyak mama.
1: Sabun dari, kau sabun sisi beko ambil hari dari ya.
0: Iyo, beko panik lo mah, wih lo minum lo dulu. Atu sabun lo balik, atu nasi sudah.
1: Kalau dapet kau jom tapai masuk beko berang,
0: wek kemih kuah. Ah, iyalah mama masih banyak.
1: Ada mangga wadah kalau orang berang kok.
0: Mangga
1: wadah.
0: Daripada mangga ancak lah lok lema.
1: Iya lah lok
0: lah. Orang kurang lah lok nama
1: mangga. Lagu buku do.
0: Habis lagu lah lok lah.
1: Ayo.
0: Ya lo sadang kan hari ini
1: boleh. Iya. Makasih banyak Seri.
0: Sama-sama ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Najwa di Siteba. Awak tarik telepon kedua. Salam malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hari.
0: Iya. Ini
2: agak lemas nih.
0: Siapa agak lemas Ma?
2: Agak lemas. Benar.
0: Lemas siapa nih Mama Zur? Lemas.
2: Iya benar.
0: Oh iya kenapa tuh Mama?
2: Habis
0: ada apa gerangan?
2: Enggak tahulah. Hari-hari kayak gitu.
0: Hah? Gimana, Ma? Oh, gimana ceritanya? Mau jangan lemas-lemas, Ma. Minum ini aja, Ma. Oralit kayak hari waktu itu. Perut lagi enggak enak, Ma. Minumnya oralit gitu.
2: Hari ya. Enggak minum oralit.
0: Iya, kan sudah.
2: Imodium udah, Imodium.
0: Imodium enggak sih, Ma. Oralit aja waktu itu kayaknya lumayan mempan jadi ya. Alhamdulillah sudah mulai keras dia.
2: Pantesan seger ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Kalau kemarin kan sakit perut mah, aduh, apa-apa ke belakang, aduh, bingung juga kan.
2: Iya, di WA juga nggak dibales ya, nggak kuat ya, ngetik ya.
0: Sebenarnya nggak kuat ngetik, nggak kuat bangun nih tidur aja kerjaan mah. Iya, karena kan gitu kan, maksudnya kalau kita apa sih diare itu kan menghabiskan ion-ion tubuh gitu kan, jadi kayak kita lemes kayak udah mau dehidrasi kan, mah itu kayak badan tuh capek aja gitu, megang handphone udah menggigil.
2: Mama kan tapi lama hari, juga pernah.
0: Iya. Karena
2: terlalu tiga hari akhir iya. Habis jalan-jalan gitu loh, jalan-jalan yang mama pergi, segala macam pernakan.
0: Nah.
2: Terus kuman dehidrasinya ger kan.
0: Nah iya mah benar.
2: Makanya antibodium itu.
0: Iya sekarang itu kayaknya virus udah bertebaran di mana-mana ya Ma. Jadi kayak kita yang harus jaga-jaga makanya, diri nih.
2: Mama nasihati hari.
0: Iya Mama. Terima kasih banyak Mama Zur sudah menasehati. Ini Mama gak malam mingguan?
2: Mau kemana? Malam mingguan? Iya,
0: sama si ini, sama cucu Bian.
2: Bian kan ke kampus lagi tadi.
0: Aduh, ini kayaknya Bian harus dibilang sama Bian ya. Bian, pas weekend jangan malam-malam pulangnya ya, gitu. Pulangnya
2: Ari bilangin sama Bian.
0: Oh iya, dia bilang gini, ah abang gak pernah muda ya, katanya gitu. Abang gak pernah kuliah ya, kata kan. Itu kan udah dunia anak muda, katanya gitu. Wah, bener juga, gimana mah. Karena kita waktu muda dulu juga hari-harian kan habis di kampus, Ma.
2: Oh, sama dong. Mama juga waktu muda di kampus juga, tapi gak pernah malam.
0: Iya sih. Aja. Iya sih, tapi ya, mungkin sekarang tuh beda-beda kampus ya, Ma. Mungkin beda-beda apa sih namanya, mata kuliah juga kan.
2: Memang beda-beda, beda kalau bahasa sama. Ini kan tekniknya.
0: Nah, iya. Iya. Lagian juga kalau anak teknik sih mungkin karena kampusnya agak di ujung-ujung ya, mah. Ada tuh beberapa anak-anak kampus itu lebih memilih tidur di rumah temannya atau di mana, karena kalau pulang tuh agak gariskan juga. Tapi kalau sekarang kan malam Minggu rame ya. Rame, mah.
2: Tapi Mama enggak ngasih, Ri. Mama enggak
0: ngasih. Iya, benar.
2: Mama udah sengaja nungguin dia ke Padang, jagain dia, sebelum mau pulang-pulang. Minum-minum di
0: teman,
2: nggak mau,
0: mah. Iya benar sih. Iya benar. Nenek tungguin di luar ya, Nek. Cucunya pulang.
2: Nenek mah.
0: Sambil ini Nek, pesen kopi aja Nek, sama goreng pisang sambil dengerin Perempat nungguin cucu di teras.
2: Ari mau dikirimin kopi sama pisang goreng.
0: Wah jangan mah, jangan. Belum boleh minum kopi. Kemarin udah ke dokter terus disuruh kurang-kurangin minum kopi katanya. Karena kan kemarin tuh hampir setiap hari tuh gak pernah absen minum kopi kekinian itu, Ma. Jadi mungkin barangkali salah satu faktor kemarin tuh karena kopi itu.
2: Iya, makanya hari bangun pagi tidur lagi ya.
0: Iya bener, Ma. Enak begitu
2: ya. Itu gak boleh.
0: Iya.
2: Kalau udah sholat subuh bangun, jalan kaki.
0: Nah harusnya begitu ya, Ma. Hidup sehat ya. Nah ini baru mau mencoba nih.
2: Ke Gunung Pangilun jalan gitu. Di sini banyak dokternya. Nanti diperiksa hari.
0: Oh iya, ini kegendutan. Iya bener ya. Mendaki gunung lewati lembah ke Gunung Pangilun ya, udah kayak Ninja Hattori.
2: Jadi kalau lama-lama Mama nggak mau banyak yang marah ya.
0: Oh,
2: cuman
0: iya,
2: Mama ngomong satu aja.
0: Apa tuh, Ma?
2: Satu ya, Mama ngomong. Mama tuh kan bahasa Indonesia ngomongnya ya. Gini, kita nih kan RRI itu kan nasional kan?
0: Iya.
2: Jadi nasional. Kita wajib harus berbahasa Minang.
0: Iya. Iya benar.
2: Itu bukan berarti kita nggak pakai bahasa ibu.
0: Iya.
2: Mama tahu semua. Mama bisa. Tapi ini kalau begini nanti juga sesaat nanti akan bahasa Minang juga.
0: Iya. Jadi karena kalau, udah lama di sini ya.
2: Jadi jangan orang ini ya. Mama pernah dengar ya, ini sorry ya, pernah dengar kok orang Minang nggak pakai bahasa ibu. Itu Mama memang rada-rada ini ya. Tapi ini kan radionya nasional, radio RRI. Boleh aja boleh dong kalau orang mau bahasa Indonesia.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Ya, jadi tolong deh, jangan ada yang ini. Kita kan mau senang-senang ya, mau berteman ya, mau kompak-kompakan. Tapi kalau ada yang kelentingan-kelentingan begitu kan nggak enak juga gitu.
0: Iya, Ma. Bener-bener, oke. Betul, Ma.
2: Kalau kita sih, kita ketemuan nih, semua.
0: Iya, bener yang tadi seperti Ari bilang.
2: Kita ketemuan di mana gitu. Jadi kalau udah belum ketemuannya udah nggak enak hati, gimana
0: iya, nanti ketemunya juga susah. Iya benar, Ma.
2: Gimana, iya kan. Tapi Mama sih nggak, Mama cuma minta maaf aja kalau ada yang merasa terganggu, minta maaf karena kita umur kan di tangan Allah ya.
0: Iya,
2: kalau misalnya bener, kita satu saat dipanggil, kita ada yang nggak suka sama kita kan sama-sama dosa. Jadi sekarang Mama mohon maaf. Andai kata ada yang nggak disenangi, ada yang membuat orang nggak suka, mohon maaf, mudah-mudahan nanti Mama
0: rubah
2: mungkin ya.
0: Iya, oke lah, Ma.
2: Ngomong begini ya,
0: oke, Ma. Ini lagunya ya, apa, Ma?
2: Apa? Sadang Sayang di Lukoi.
0: Oh, Sadang Sayang di Lukoi ya. Oke. Okay. Iya, buat nah, hari Valentine. Oke, okay, Mas, siap.
2: Oke ya. Okay, oh, jadi untuk ini untuk hari sekeluarga.
0: Terima kasih. Terima kasih, Mas.
2: Ah, untuk cucu mama tuh, cucu mama yang kemarin pergi belanja ya. Istri Ari juga bilang salam dari mama.
0: Iya. Nah,
2: kemudian untuk Mama Najwa, terus Bunda Queen, siapa lagi? Doisi, Desi, siapa lagi ya?
0: Mama Ica, Pak Buyung, Pak Nur.
2: Nur, semua aja deh yang udah masuk, sama yang belum masuk.
0: Siap ya,
2: salam, salam malam minggu deh semua ya.
0: Oke, Ma. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur di Gunung Pangilun. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Iya, sama siapa?
3: Sama Uni Rancak.
0: Uni Rancak di mana? Uni Rancak?
3: Di Tenggara.
0: Ah, serius?
3: Iya.
0: Kalau ada Uni Rancak malam-malam dari Tenggara Hitam. Takut ri. Takut ri.
3: Waduh.
0: Kayak kuburan sinan mah. Nampak lo pada sinan lancak. Takut.
3: Apalagi berat panjang kan.
0: Ah, itu baju putih-putih lo kayak ini.
3: Merah. Bajunya merah.
0: Oh, kan aduh mah nih. Aduh nih rancak, baju merah.
3: Aduh lah.
0: Abu panjang. Pakai baju panjang pulo. Mata merah pulo. Kan? Iyo. Kira nak baidu. Dah takut mah. Cerita hantu lo apa kau nak undin?
3: Oh ni ada cerita hantu dah.
0: Tuh siam cerita hantu?
3: Hari ya.
0: Mampu lo nak dua hari mencerita hantu. Dua hari saya takut je hantu.
3: Hantu di belakang hari dah.
0: Bah, nak dua dah. Belakang sih apa? Ano mau merek perompek? Alah pernah undin main-main ke perompek? Ke studionya?
3: Tinggal lalu.
0: Oh dalam lo nampak lah dah studionya? Iya. Hey, studio kita indah undin. Boleh Unin berfoto di dalam studio ini, boleh?
3: Boleh selfie-selfie.
0: Boleh ya. Pimpinan sama kami mengizinkan ini. Karena RR itu adalah rumah rakyat Indonesia.
3: Sama, iya.
0: Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak berfoto di Siko. Nah, itu. Jadi kalau Undin suatu saat datang dengan siapa gitu kan, nah foto
3: sama
0: Undin.
3: Siapa?
0: Nah, itu nak tahu, Rido. Kita tahu lah. Nah, sama siap, Undin.
3: Ya, ya. Barang Ica aja lah.
0: Barang Undin lah, hari Parintang.
3: Aduh.
0: Ayo lah.
3: Dari Istanbul lah.
0: Oh, dari Istanbul. Ah, tuh kayak pitih tuh mah. Jadinya penyanyi terkenal di Kota Padang.
3: Hari.
0: Ah.
3: Kamu mana hari rindu?
0: Oh, dari Istanbul. Tunggu sebentar tadi cek lo Samo Manahan Rindu David Istanbul. Ah, kan mantap tuh. Setuju hari mah.
3: Setuju kan?
0: Iya. Rindu tuh kalau ditentahan Beko sekali meledak Beko. Luar biasa rasanya. Iya luar biasa rasanya. Tambah sayang wah. Iya kan?
3: Tapi yang dirindukan tuh gak ada lebih.
0: Hmm?
3: Yang dirindukan tuh ada.
0: Oh kini gak ada yang dirindukan tuh?
3: Kecuali RRI.
0: Ah luar biasa bang.
3: Luar biasa kan?
0: Oh. Tangan luar biasa. Iya ya, luar biasa karena wah, Undin, kami mengudara tuh untuk sia, ya kan?
3: Iya.
0: Nah, itu untuk pendengar gitu kan?
3: Padahal jago.
0: Nah, tuh. Kalau nak donan mendengar, nak donan menelepon tuh sepi rasanya. Untuk kami mengudara.
3: Iya.
0: Nah, usaha pendengar tuh begitu berarti untuk kami, Undin. Sadonya kok. Ayo kan?
3: Radio tempat apa? Dari Cesaragu.
0: Ah.
3: Tempat bercanda gurau.
0: Ah.
3: Bersam salam.
0: Ah, tuh betul.
3: Dan no comment.
0: No comment. Sesekali bantu Ketia Widira tadi mah buru pinu mah agendakan untuk silaturahmi secara langsung kan luar biasa. Aku aduh apa-apa misalnya penanganan susah wak bantu ya kan. Tuh kalau adonan nyo lapanan makan paiker mau undin makan kan. Mas suka masak-masak kan.
3: Iya.
0: Buzur suka masak-masak. Hari raya Patangko, Idul Adha buzur kok masak banyak kata buzur. Iya, lah diundang ri de buzur kan ke rumah ri kata beliau kan. Eh, hari pulonan sok sibuk ke dipanggil. Wah kok. Iya, karajo siaran-siaran.
3: Hari kan sok sibuk.
0: Itulah kan mampir-mampir sampai Undin. Tak mungkin luak sorang dah.
3: Pada dah
0: kek lah kan di Molangkal sampai. Iya, bisa kan ke rumah mama. Mama lagi ulang tahun nih.
3: Iya, happy birthday mama.
0: Mama hari sedang ulang tahun kabar ayo ke 76 beliau.
3: Masya Allah.
0: Soalnya kue saya lu, ya surprise kan Din.
3: Iya lah.
0: Gitu. Soalnya hari sampaikan salam ke mama dari.
3: Sampai salam ke Eri.
0: Ini rancak nunggu hitam deh. Jadi.
3: Iya, salam.
0: Salam happy birthday. Jadi Undin, akhirnya salam Undin tuh sih ya.
3: Semoga selalu sama Maya di sana ya.
0: Amin. Terima kasih, makasih banyak Undin.
3: Salam Undin Untari.
0: Makasih Undin.
3: Untuk saudara Sirale. Selamat malam.
0: Jadi. Oke, makasih banyak Undin.
3: Ayo di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Undin telepon ketiga. Wak putar lagu dulu, tapi ribacokan dulu. Assalamualaikum mari WhatsApp ya. Jomblo lebay datang lagi mau request Sri Fayola di Baliak Karuduang. Salam tu hari untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Buyon Tapai, Putra Emma, Putra Sultan Pamenan, Pak Rony Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Wulan, Pak Munir, Pak Bujang, Pak Sultan Pamenan, Uda Jess, Pamenajwa, Hendri Caniago, Maica, Maitam. Terima kasih banyak Ari, ya, terima kasih banyak Jo, sudah tuh. Malam Ari minta lagu C dari Jomblo Kepo. Salam buat Ari, sadang sayang belukui. Ah, pas bana. Serius, Uda Jomblo Kepo tadi sadang sayang belukui diminta dek Mama Zur. Jadi cocok. Jadi satu lagu dinikmati direquest oleh dua orang. Oke. Mama Ica, Assalamualaikum Mari. Mama Ica request lagu Rayola, judulnya Kanda Dape Jaso Terlupo. Insya Allah Mama Ica beko ada waktu hari putari. Oke, kini wak cubo, oh enggak, WhatsApp beko lah, wak putar lagu dulu deh. Mama Najwa, bakal lalu Mama Najwa, lagu Mama Najwa kancang warna aku iramanya. Coba goyang lo sambil lalu, beko nama. Bayang di Kasyah, oh Bayang Kasyah di Malaysia. Spesial untuk Mama Najwa. Dan sudah tuh arikan putakan Sabang Sayang Bulu Koi untuk Mama Zur. Selamat malam Sarato lagu ketiga Samu Menahan Rindu untuk Undin. Dan judulnya Samu Menahan Rindu dari David Istanbul. Sudah tiga lagu ko awak balik langsung terima telepon sana kesadonya dan masih nyoba gabung di Salam Bacawe.

0: Ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Lala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu . Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun, duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: disarankan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pemirsa Penangga, kita masih di program Salam Bajawe. Ya, itu adalah sesi akhir. Jadi silakan dan kamu langsung telepon di 8212 atau langsung di 08 66 092 0 lama ngantuk kiranya Syari. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Salam Bajawe.
0: Selamat Jawa, selamat malam. Iya, Mami Queen, selamat malam juga.
1: Akhirnya dapat juga ya.
0: Iya, iya
1: Mia. Kalau rezeki itu.
0: Jadi kalau kemana ya?
1: Kalau rezeki itu enggak harus pertama dek,
0: iya,
1: di ujung-ujung boleh juga. Apa ya kan?
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul Mami.
1: Itu makanya, itu ya. Itu Mama Najwa juga tadi bisa dapatkan Desi juga.
0: Iya, kan? Langsung masuk. Nah, benar.
1: Oh Ari.
0: Ya,
1: daripada itu tuh Pak Buyan Tapa itu kalau dia pengen, kalau dia masuk dulu dulu kan aja dia jangan itu belakang belakangan kalau bisa mah coba.
0: Enggak,
1: kalau dia
0: kalau
1: dia ngumpat terputus
0: Ari kan ngangkat
1: itu.
0: Ngangkatnya nggak pilih-pilih Mami, tinggal langsung angkat pas selesai ngomong nih VO langsung angkat
1: iya,
0: itu ya keangkat aja siapa yang masuk udah keangkat otomatis Mi
1: itu gitu. Diapain aja orang semua gitu ya.
0: Enggak
1: kan, harusnya enggak begitu, kita kan di udara ya kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau Ari boleh gitu lah. Siapa yang dapat itu aja deh. Ini orang Ari ngomong. Dibilangin itunya.
0: Ya, benar nih.
1: Iya. Jadi itulah. Jadi kalau kita masuk di udara ini siapa yang dapat dulu boleh. Mau ngomong dia biarkan aja orang tuh ngomong. Kan dia itu sekali pula kayak gitu. Emang itu apa namanya juga salam jauh.
0: Iya enggak? Iya, betul. Di salam dijawab.
1: Padang. Jadi bisa aja lah apa yang kita ini kan. Apa tuh kalau kita ngomong mah dengarkan aja dulu gitu kan.
0: Iya.
1: Dan juga jangan sama-sama ini apa yang diomongin orang yang lain gitu. Kita dia apa Pak Buin Tapa itu kalau dia masuk tuh mana ada orang apa orang yang aja padahal orang juga itu sama dia tuh dia kalau ngomong sama yang lama
0: ini Mami belum belum tidur nih itu. Mami belum tidur
1: belum lagi apa ceria lah malam minggu.
0: Oh, lagi
1: tadi
0: seru.
1: Udah karaoke
0: di mana di rumah sebelah. Oh ada program karaoke juga, wes mantep.
1: Ada deh.
0: Hari kira karaoke
1: sama
0: di rumah
1: Dio,
0: aja.
1: Sama Dio di radio.
0: Oh sama apa, Dio. Apa tuh iya. Karaoke-nya dangdut apa mindang mah?
1: Semua.
0: Bebas.
1: Bebas.
0: Wah
1: kalau
0: luar biasa.
1: Kalau di apa? Hari Minggu di mana tuh di Padang FM
0: oh, siang gitu iya
1: ya, ada di pos juga kan untuk Bundo kalau ini ya di Bundo gitu ya Bundo kan ke mana-mana aja masuk itu makanya kenal lah sama orang-orang tuh
0: oh ya, kan? Iya benar-benar
1: iya,
0: seru lah ya
1: mah kemarin juga di respon juga ikut.
0: Nggak ada karaoke-nya?
1: Iya, lagi apa respon belum sekarang ada. Belum, kemarin nih sebelum dia berganti ada.
0: Oh.
1: Sekarang minta.
0: Oh iya, ya, seru ya. Seru kalau karaoke malam-malam
1: seru. Minggu
0: gitu ya. Di happy gitu
1: ya. Ketemu juga sama Pak itu, sama si Bujang Tarusan juga.
0: Karaoke. Pak Bujang Tarusan,
1: Iya, ada Jeffrey juga karaoke-nya.
0: Wah, kayak
1: ini juga siapa yang duluan dapat ya? Kalau enggak dapat ya udah, kita tenang aja deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, gitu. Namanya juga di radio kan Andi.
0: Iya, aku dengar gitu kan lagunya.
1: Nah, iya.
0: Lagu kesayanganku.
1: Ya. Andi,
0: gimana?
1: Iya, selamat ulang tahun untuk Mama ya, Di.
0: Oh iya. Oke, okay, Ma. Nah, besok disampein ya, Ma. Salam dari Mami Queen.
1: Tapi ini Mami mau kirimin selamat ulang tahun ya. Happy birthday untuk Mama. Nyanyinya juga. Oh, selamat ulang tahun.
0: Oh, ada ya, Ma?
1: Ada.
0: Selamat
1: apa ya? Coba lihat. Oh. Selamat ulang tahun untuk Mama.
0: Coba ya.
1: Ada nyanyinya.
0: Ada enggak ya? Selamat. Berarti selama ya berarti ya, Maya? Di Minang selama ya berarti?
1: Ada, Mimak itu Minang.
0: Ada ya?
1: Ada ya. Bunda padahal sering itu minta itu kalau ada yang ulang tahun, Ma.
0: Oh, ada enggak nemu ini di sini, Ma?
1: Iya, Allah di mundur kita tuh. Oh, iya. Kalau di anak belakangan mah tahu dia juga.
0: Iya, tapi enggak ada di mana lagunya.
1: Ada. Selamat ulang tahun, nah gitu.
0: Wah, enggak nemu hari.
1: Nanti itu ya. Nanti di apa ya?
0: Iya. Nanti selama bilang sama
1: kan ada.
0: Bilang sama Mice ya, Ma, suruh di input
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sama nenggelis Mice nanti ya.
0: Iya, benar.
1: Ada tuh selamat ulang tahun. Biasanya di radio-radio tetangga ada gitu.
0: Oh.
1: Setiap pagi kan selamat ulang tahun tuh.
0: Iya.
1: Oh gitu, iya. Di apa ini belum ada tuh.
0: Belum, iya.
1: Di RRI belum ada.
0: Iya, nanti minta tolong sama Berginang, Mice buat input.
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Ya lupa ulat sih.
0: Dari siapa penyanyi ini ya? Diganti aja mah lagunya. Yang ini gak apa-apa. Besok hari sampein happy birthday buat Mama dari Mami Queen.
1: Ya, tapi cari juga ya. Kalau seandainya nanti apa-apa. Nanti sebelum diputar di apa. Sebelum sesudah ini nanti ada yang misalnya ketemu.
0: Oh,
1: tolong
0: iya.
1: Nanti
0: iya, Ma.
1: Bunda cari dulu. Ya.
0: Iya. Oke, Mami. Iya.
1: Nah, tapi kalau enggak ada mah ini aja dulu ya. Pulanglah udah aja dari Ria Amelia ya.
0: Pulanglah udah, Mi.
1: Iya.
0: Ah, ada. Itu ada, Mi.
1: Ya, itu ada. Kalau ada nanti ulang tahun, selama ulang tahun diputarkan ya.
0: Iya. Oke, Mi. Siap.
1: Nah, sekarang salam dulu ya. Salam pertama untuk Ananda yang ganteng Andi, semoga sehat selalu, murah rezekinya,
0: terima kasih.
1: Sukses depan ya.
0: Okay, itu Mi.
1: Untuk Pak Nur, Pak Nur belum dapat ya?
0: Belum.
1: Pak Nur sabar aja. Pak Nur orangnya sabar deh.
0: Iya.
1: Gak dapat juga nggak apa-apa, besok dia mungkin dapat ya Pak Nur. Pak Nur Tanjung, ada juga Aldi Tanjung. Pak Uyan Tanjung, Bu Eli Tanjung, Bu Woti, ada juga Pak Intan Sumbang, ada Bu Sur tadi ya, Mama Nadia, ada Desi juga, ada Jomblo Lebay, ada Monik juga, ada tadi ada yang baru kayaknya, Kepo-Kepo yang... itu apa, Bujang Kepo?
0: Bujang Kepo, oh ya Bujang Kepo di WhatsApp ini tadi.
1: Bujang Kepo, Bujang Tarisan ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga untuk Pak Munir ya, Pak Munir Sumbang. Dan juga untuk Mbak Yu, Pitro.
0: Okay.
1: Ada juga untuk Ma Inggi, ada Sidi, Sutampang Cinta. Ada juga untuk semuanya aja ya.
0: Oke, Mi, thank you.
1: Semoga sehat selalu kita semua ya.
0: Amin.
1: Makasih Andi,
0: anak-anak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi.
1: Bu Nur belum tadi ya?
0: Bu Nur udah.
1: Pendengar
0: Bu Nur yang di mana?
1: Bu Nur ada tuh apa di Mega Permai ini? Itu Pak itu apa?
0: Siapa?
1: Ayah Galon. Itu pendengar setia. Ada juga ini Pak Wawar Jambak juga, jarang dia masuk ya.
0: Iya, dapat salam nih dari itu Mama Ica, Mi. Salam buat Bunda Kuntri, kata Mama Ica.
1: Mama Ica.
0: Oke.
1: Kita dengan itu apa, Ibu Zul baru, apa kita udah dekat sama dia itu, Andi.
0: Oh iya, ini luar biasa ya, dapat teman ya.
1: Buat tukar pikiran.
0: Iya, benar-benar.
1: Terima kasih,
0: benar.
1: Ananda.
0: Sama-sama, Mi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mami Queen. Bantunya memang Mami Queen. Telepon kita terakhir kan adalah jam 2.53. Sama pada hari, khawatir tak taputa lagunya. Dan Niko, WhatsApp terakhir. Selamat malam, mari putarkan lagu Menahan Ayah Mato Indah Delvia. Dari Unimonik, onde Unimonik tak bisa diputarkan bentuknya karena alah jam 2.52. Soalnya lagu Pulanglah Udah tuh durasinya 6 menit. Tinggal lama tapi tidak ada Uni. Mohon maaf, iko diputarkan, dibacakan saja salamnya. Untuk Pak Buyong Tapai, selamat malam. Ketua beliau Pak Wawar Jamba, sama Ibu Yuniati, Ibu Eli Tanjung, Uni Juita, Pak Oyon, Bunda Queen, Pak Nur, Mbak Yul, Diana, Jomol Lebay, Bu Nur, dan salam untuk Padang Perempat Kasadonyo Ari. Assalamualaikum, Ari, lagunya ditunggu di. Iya, cari awak katu nih bentuknya. Coba ya. Ayo nak sampat lah ni. Lagu terakhir itu. Terima kasih banyak untuk Nala Bagabuang, Pak Munir, Uni Desi, Widira, Tubropino, Mama Najwa, Buzur, Niranca, atau Undin dan Mami Queen terakhir. Dan yang lu sempat masuk, mohon maaf, besok balik-balik terima untuk sama Bujawe di waktu dan beda. Waktu dan sama, cuma penyiaran beda. Tak pasang 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat.

Suku Mentawai Sumatera Barat masih lekat dengan kehidupan tradisional yang sulit dilepaskan dari kepercayaan terhadap roh leluhur. Salah satunya tradisi pengobatan yang dilakukan oleh Sikire, orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bila ada seseorang yang sakit, masyarakat setempat percaya disebabkan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya dan memerlukan pengobatan dengan kekuatan spiritual yang tinggi yang dilakukan oleh Sikire dengan memberikan ramuan obat yang diambil dari alam sekitar. Disertai tarian khusus yang disebut turuk, dipercaya sebagai tarian pemanggil arwah. Untuk menjadi Sikire tidaklah mudah, karena harus melewati beberapa tahapan yang bisa berlangsung dalam hitungan tahun. Sikire bukanlah profesi yang sengaja dicari, melainkan semacam panggilan. Mereka memegang peranan penting dalam keseimbangan kehidupan suku Mentawai dan merupakan orang kepercayaan untuk menjadi pemimpin dalam upacara adat, seperti kelahiran, berburu makanan, pergi ke hutan atau ladang, hingga upacara kematian.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Komplit.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

taluak atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Iyalah, manalah si Upian ini belum datang juga. Sudah terlambat, Onde pergi barale.
1: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
2: Wow.
1: Rancak bana baju Onde mah.
0: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Tidak ada. Beli surang.
1: Ih pelit.
3: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda, manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu yang

saudara pendengar, tugas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 6 Juni 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan seberangkan di mana-mana berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang. Kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Selamat pagi dan sana. Selamat berjumpa kembali sekali di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat padangnya di mana saja berada. Terima kasih di sana Allah bersama kami balik perampir di Padang baik melalui 92,4 MHz aplikasi RRI Digital serta di live streaming rri.co.id. Malodun sana padangnya di kesempatan hari nanko hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 Ambo Hatu Arman ka basamo dun sana jo program-program hiburan dan serta informasi-informasi nan lah kami siapkan untuk mengawani dun sana di sepanjang hari nanko ya sampai beko ka jam 2 boleh waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita hari ini dun sana walah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan dibacakan de Qari'ah Desril membacakan surah An-Nisa ayat 10 sampai ayat 11 dan beko diterjemahkan oleh Aditya. Kemudian setelah itu dan selanjutnya akan dilanjutkan jo ceramah subuh dan disampaikan oleh Ustazah Nurhelmi ya. Ustazah Nurhelmi SAG. Jo judul yang diangkat adalah cara menghadapi masalah menurut Islam. Cara menghadapi masalah menurut Islam ya. Kemudian setelah itu di sana akan kami taruhkan jo rangkaian lagu-lagu bangsa Islami sampai bekoka jam 6 waktu Indonesia Barat. Melalui serangan kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 sampai ayat 11 oleh Qari'ah Desril. Selamat mendengarkan.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. 4 RRI Padang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah la nabiya ba'da. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Solawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk memperbaiki diri di tengah berbagai ujian kehidupan. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, hidup ini tak lepas dari masalah dan ujian. Ada yang diuji dengan kesempitan rezeki, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan anak, pekerjaan, atau rumah tangga. Namun ingatlah, para pendengar yang dirahmati Allah, masalah bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru, ujian hidup adalah cara Allah mendidik dan mensucikan hati kita. Hal ini pulalah yang menjadi tema pengajian kita pada hari ini, yaitu cara menghadapi masalah menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan bahwa masalah adalah bagian dari ujian Allah, agar kita belajar bersabar, bersyukur, dan semakin dekat kepada-Nya. Bagaimana caranya menghadapi masalah menurut Islam? Yang pertama, menyikapi masalah dengan sabar dan iman. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita menghadapi kesulitan, kadang hati terasa sempit. Kita bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Namun, seorang mukmin yakin bahwa setiap ujian adalah bukti kasih sayang Allah. Melalui ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesusahan, kelelahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus sebagian dosanya karenanya." Hadis Bukhari dan Muslim. Maka mari kita hadapi setiap masalah dengan kesabaran dan keyakinan bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian cara menghadapi masalah menurut Islam yang kedua adalah kembali kepada Allah dengan doa dan sholat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saat masalah datang bertubi-tubi, manusia sering mencari pertolongan ke sana kemari. Namun, tempat kembali terbaik adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rasulullah ketika menghadapi kesulitan, beliau segera berdiri untuk sholat. Sebab dalam sholat, hati menjadi tenang. pikiran menjadi jernih, dan jiwa mendapat kekuatan. Jadi ketika masalah datang, jangan terburu-buru mengeluh. Ambillah wudhu, berdirilah untuk sholat 2 rakaat, lalu curahkan segala isi hati kepada Allah. Insya Allah hati menjadi ringan dan lapang. Kemudian cara menghadapi masalah yang ketiga adalah berusaha dan bertawakal. Pendengar RRI yang budiman, Islam tidak mengajarkan kita untuk hanya pasrah tanpa berbuat. Setelah berdoa, kita wajib berusaha sebaik-baiknya dan setelah itu bertawakal, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3 yang artinya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakal bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa hasil terbaik adalah yang Allah pilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan tawakal, kita belajar menerima takdir Allah dengan lapang dada, tanpa gelisah, tanpa putus asa. Kemudian, cara menghadapi masalah menurut Islam yang keempat adalah mengambil hikmah di balik ujian. Saudara pendengar RRI yang mulia, masalah sejatinya adalah guru kehidupan. Lewat kesulitan, kita belajar sabar. Lewat kegagalan, kita belajar ikhlas. Lewat kehilangan, kita belajar bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia mendapat kesulitan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, betapa indahnya hidup seorang mukmin. Apapun yang menimpanya, senang atau sedih, mudah atau sulit, semuanya menjadi kebaikan di sisi Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan setiap masalah sebagai cara Allah memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Hadapilah dengan sabar, doa, ikhtiar, dan tawakal. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu berat bagi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah yang Maha Kuat. Dan tidak ada ujian yang sia-sia bagi orang yang yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusro. Sadaqallahul azim. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap ujian hidup yang kita jalani menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi setiap cobaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah

Dun sana pandangnya, Piala Dunia 2026 diprediksi bakal menghadirkan persaingan ketat antara negara unggulan. Sejumlah tim gadang serupa Argentina, Spanyol, Prancis hingga Portugal dikatakan memiliki peluang gadang untuk bahasa yang memperbaikkan trofi juara dunia itu. Selain itu, beberapa negara kuru hitam diyakini pula dapat memberikan kejutan pada turnamen nan dilaksanakan di Amerika Serikat, Kanada, serta Meksiko nan dikatakan baik itu. Nah, mantan pelatih sepak bola PON Sumbar Suprianto menilai Argentina masih layak ditampilkan sebagai kandidat utama juara. Menurutnya, status sebagai juara bertahan membuat Albi Celeste memiliki mental dan pengalaman nan sangat masak untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia ko. Beliau menyalahkan kekuatan negara-negara di Eropa saat kini semakin merata kerana ditopang regenerasi pemain muda dan berkembang capek. Suprianto secara khusus menyoroti Spanyol dan dinilai sedang berada dalam performa terbaiknya berkat kehadiran sejumlah pemain muda berkualitas.

0: Ketun Sonat Pandangan. Pemerintah Kota Solok mengajak seluruh calon peserta didik baru untuk memanfaatkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun 2026 melalui aplikasi Serambi. Sistem ko disiapkan untuk memudahkan proses pendaftaran sekolah secara lebih efektif dan transparan. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, SPMB online 2026 hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui sistem digital itu, proses pendaftaran dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Menurut Ramadhani, aplikasi Serambi atau sistem elektronik registrasi murid berbasis integrasi dirancang untuk memberikan pelayanan praktis, objektif, transparan, dan akuntabel. Jo sistem serupa iko, masyarakat dapat mengakses seluruh proses pendaftaran secara daring.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempatan di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Mula dan Sanat Pendengar, selamat pagi dan selamat memulai hari Dunsana di akhir pekan Dunsana ko di hari Minggu ya. Dan mudah-mudahan hari Minggu ko akan menjadi hari nan memberikan yang lebih baik di Dunsana ya. Dan semoga saja bisa pulo merefresh dan merelaksasi tubuh dan pikiran serta perasaan Dunsana sehingga bisa disiapkan lebih baik lagi semangat bakar rajanya untuk pakan di muka mulai hari besok Senayan tentunya enak. Yalah Dun Sana pendengar, mungkin sebagian dari Dun Sana Allah memasang trendingnya, masang sepatu sportnya serta baju kaos dan lah Mbak Ansu beranjak ke luar rumah untuk mengikuti kegiatan olahraga atau mungkin juga Car Free Day ya. Nah untuk itu Dun Sana Peranga, selamat berolahraga saja Dun Sana, semoga lebih sehat lahir batin enak. Nah mungkin bagi nan masih bermalih-malih di tempat tidur ya, kita sarankan untuk capek-capek turun bersih-bersih diri dan memulai kegiatan-kegiatan fisik ringan supaya tidak terlalu larut dalam bar yang di tempat tidur ya nak. Nah untuk itu sebenarnya kami di perempuan Ibrahim Wadang akan mulai mengiringi dulu sana jauh rangkaian langgan hiburan-hiburan pop Minang rencana dari perempuan Ibrahim Padang dalam segmen Semangat Pagi bagian pertama. Sebelum kita beko sampai ke kabar salingkan negari jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Setelah tadi kami sampaikan informasi pertama dari perempuan Ibrahim Padang di pagi hari nanko dalam kabar sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat tadi. Inilah lagu-lagu kelabu itu baru saja berlalu. Ted Ramnes, jauh lagunya Burung Gagak ya, Burung Gagak. Dan kita tinggalkan Burung Gagak Ted Ramnes ko dan kita berikut ke lagu dari Sri Viola dalam Cinto dalam Pantangan.

0: keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Dulu saya sering khawatir lihat anak-anak sekolah cuma jajan sembarangan. Tapi sekarang hati tenang melihat piring mereka penuh dengan nasi, lauk, sayur, dan susu. Kesehatan adalah kunci prestasi. Melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak sekolah di seluruh pelosok negeri mendapatkan nutrisi terbaik. Bukan sekedar kenyang, tapi membangun kecerdasan dan fisik yang kuat. Karena anak-anak kita adalah fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung anak-anak kita tumbuh sehat dan hebat.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Dan kredit peti terbuat dari...
3: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar

0: penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
1: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
0: Tuh, kamu tahu aja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

perempatan dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan sekarang lagu Kudobasi dari Anikyu Jo Tommy Bolin baru saja berlalu dan sebagainya. Dan membuat kita ke jam 6 liwai ampe 47 menit waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita lanjutkan jalan lagu-lagu lain ini dan sana barangnya, dan jalan jam 7 waktu Indonesia Barat, kami ingin berbagi informasi ke dunia sana tentang potensi cuaca dan bisa terjadi di Sumatera Barat untuk hari kini kok, hari Minggu 7 Juni 2026. Nah, kami kutip dari Badan Meteorologi dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Minangkabau. Baso pagi hari ko, cuaca di Sumatera Barat diperkirakan secara umum akan cerah berawan menuju berawan. Namun berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Sementara siang hingga sore hari di Sumatera Barat ko, cuaca diperkirakan akan cerah berawan menuju berawan pula, dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Nah, sedangkan untuk malam hari Beko dan Sada Padanga, secara umum cuaca di Sumatera Barat diperkirakan masih akan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, serta Pasaman, ya. Nah, sedangkan suhu udara dun sana padanga itu diperkirakan akan berkisar antara 18 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara 60 sampai 98% dan angin akan berambuh dari tenggara menuju barat laut. Jauh kecepatan ampe hingga 32 km per jam. Adapun peringatan ini yang mesti kita waspadai untuk hari kini kok adalah nihil.

Selamat pagi sanak saudara, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan kabar Salingkar Negeri Perompak di Padang. Untuk hari ini kau Minggu 7 Juni 2026 bersama Ambo Hatwarman.

0: Waladun sanak pendengar, kita mulai sajojo khabar dan pertama. Dusana pendengar, Dinas Koperasi Jo UMKM Sumatera Barat optimis kuota sertifikasi halal gratis dapat terserap sampai akhir bulan kot. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Endrizal, mengatakan tahun ko Sumatera Barat mendapat kuota sertifikasi halal gratis sebanyak 26,345 sertifikat. Dari jumlah itu sebanyak 20,651 sertifikat atau sekitar 78% telah dimanfaatkan. Sementara sisa kuota sertifikasi halal gratis masih tinggal sebanyak 5,694 sertifikat. Menurut Endrizal, sampai akhir bulan ko kuota itu diyakini dapat dimanfaatkan dek pelaku usaha di Sumatera Barat sesuai target. Endrizal menjelaskan pengurusan sertifikasi halal dapat diajukan dek pelaku UMKM melalui Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sumatera Barat. Hariko BPJPH Sumatera Barat akan membuka stand pendaftaran jualan sertifikasi halal gratis di Gor Haji Agus Salim Padang. Pelaku UMKM nan alun punya sertifikat halal diimbau untuk memanfaatkan kesempatan itu.
1: Kita perkirakan sekitar 4 ribuan lagi. Waktu ada